105,5 FM, jangan pindah channelnya karena pastinya aku bakal lanjutin lagi dengan ragam informasi terupdate pagi hari ini. Sembari menikmati waktu santai kamu di tanggal merah, hari libur juga ya. Banyak sekali mungkin waktu yang bisa kamu pergunakan untuk menikmati waktu santai kamu hari ini, teman Pro 2. Jangan lupa juga teman Pro 2, untuk kamu yang selalu stay mendengarkan siaran RRI. Sekarang tuh RRI sudah memberikan fasilitas yang terbaik untuk teman Pro 2. Biar kamu bisa update informasi bukan hanya wilayah kota Jember aja, tapi kamu juga bisa jangkau lebih luas lagi di beberapa daerah lainnya di seluruh Indonesia dari aplikasi RRI Digital. Banyak fitur-fitur menarik di dalam satu aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin lagu, dengerin podcast, dan masih banyak lagi teman Pro 2. Perlu bukti? Langsung aja download aja aplikasi RRI Digital yang tersedia dari Play Store ataupun App Store.

0: mengenal budaya unik Indonesia. Tamu pawonan di Suku Tengger. Suku Tengger tersebar di lereng Gunung Bromo. Dinginnya suhu di daerah bermukim Suku Tengger muncul kearifan lokal pada penerimaan tamu. Setiap tamu yang singgah ke rumah warga Suku Tengger tidak masuk lewat pintu depan, melainkan lewat pintu samping atau belakang yang langsung menuju ke dapur. Tamu dipersilakan duduk di sekitar pawonan atau tungku untuk menghangatkan badan. Dengan ini menunjukkan sifat Suku Tengger yang andap asor atau menghargai, keterbukaan, dan ingin lebih mengakrabkan diri dengan seseorang walaupun orang tersebut berasal dari luar suku mereka.
1: Wih, lagi melukis apa nih?
2: Ini laut, Bun.
1: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
2: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
1: Nah, kalau ini apa, Dek?
2: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
3: Jaga kekayaan laut Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada selamat pagi teman.
3: FM.

Dalam sejarah dunia tentunya akan ada peristiwa yang menggembirakan atau malah justru jadi catatan duka dalam sebuah perjalanan suatu negara, teman Pro 2. Dari catatan sejarah di tanggal 14 Mei, kita akan banyak tahu ya apa aja sejarah dunia yang menarik untuk kita simak di tepat tanggal 14 Mei, teman Pro 2. Yang pertama dimulai dari tahun 1667, pemukiman permanen Inggris pertama di Amerika Utara didirikan di daerah Jamestown, Virginia, Amerika Serikat. Kemudian di tahun 1962, tiga pejabat Indonesia dilaporkan terluka dalam upaya tragedi tertentu yang gagal kepada Presiden Soekarno akibat pembunuhan. Kejadian tersebut terjadi di halaman Istana Negara saat sholat Idul Adha. Kemudian di tahun 1980, final kompetisi antar klub Eropa pertama ditentukan dengan babak adu penalti, tepatnya pada kompetisi Piala Winners UEFA yang mempertemukan Arsenal menghadapi Valencia berkesudahan dengan skor 0-0. Tim kelelawar hitam berhasil untuk menjadi juara, menundukkan The Gunners dengan skor 5-4. Kemudian jadi sejarah untuk salah satu penyanyi, tepatnya di salah satu tahun ya, di satu tahun 1998 maksud kita, di mana aktor Amerika Serikat Frank Sinatra tutup usia. Tepatnya pada hari ini, karir panjang yang kita tahu memang jadi sejarah baik ya untuk Frank Sinatra di kehidupan pribadinya. Pelantun dari lagu Fly Me to the Moon ini sangat terbuka ya, sehingga membuatnya menjadi salah satu artis yang paling dicari di industri dunia hiburan. Kemudian di tahun 1984, hari kelahiran programmer komputer Amerika Serikat, yakni seperti yang kita tahu Mark Zuckerberg. Didirinya salah satu program komputer ya, dan dirinya ini adalah pendiri situs jejaring sosial media Facebook seperti yang kita gunakan di salah satu media sosial kita, teman produk. Ada juga di tahun 1995, Blackburn Rovers yang ditangani legenda Liverpool Kenny Dalglish berhasil untuk memenangi Liga Premier Inggris musim 1994 sampai dengan 95 dengan hanya memperoleh selisih 1 poin saja dari United. Masih ada lagi teman Pro 2 untuk catatan sejarah lainnya di edisi peringatan bersejarah tepat di tanggal 14 Mei hari ini. Kira-kira ada catatan sejarah apa lagi yang patut kita peringati ataupun kita rayakan?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
3: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.
4: Tati, beli pecel.
5: Hei, mau kemana?
4: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
5: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
4: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
5: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
4: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

Masih dengan informasi sejarah tanggal hari ini, jadi bagian dari Hari Kemerdekaan Paraguay, tepat di tanggal 14 Mei yang merupakan hari libur nasional yang sangat bersejarah di negara ini, di mana tanggal ini juga menandai keberhasilan sekelompok revolusioner Paraguay dalam menggulingkan gubernur kolonial Spanyol kala itu di tahun 1811. Dan menariknya lagi, revolusi ini dicapai tanpa pertumpahan darah. Dan hari kemerdekaan ini dirayakan meriah setiap tahunnya melalui parade militer, upacara kenegaraan, bahkan juga ada festival musik dan tari tradisional. Bukan hanya itu aja teman Pro 2. Ada beberapa keistimewaan dari Hari Kemerdekaan Paraguay. Di sana juga dirayakan pesta rakyat dan juga kuliner asado. Perayaan berlangsung selama 2 hari, tepatnya di tanggal 14 sampai dengan 15 Mei. Jadi itu tandanya hari ini dan juga besok gitu ya, dengan fokus pada pertemuan luar ruangan bersama dengan keluarga ataupun teman, kemudian juga barbecue, tapi di sana itu menyebutnya adalah asado. Dan minuman khas yang menjadi sajian wajib untuk merayakan kebanggaan nasional. Kemudian ada budaya dan juga musik lokal yang juga ikut serta untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Paraguay. Biasanya jalan-jalan dipenuhi dengan pertunjukan musik tradisional dan tarian budaya, di mana warga di sana menariknya akan mengenakan pakaian cerah bahkan juga topi jerami. Kemudian peringatan di Rumah Kemerdekaan. Pusat perayaan seringkali berpusat di sekitar Casa de la Independencia atau Rumah Kemerdekaan di Asunción, sebuah museum bersejarah yang menjadi saksi bisu dari para pemimpin lokal untuk merencanakan kemerdekaan dari Spanyol tepat pada tahun 1811. Ada juga parade dan nuansa patriotik. Salah satunya yakni adalah parade militer dan sipil yang diadakan untuk memperingati kemerdekaan de facto Paraguay yang dimulai tepat pada malam hari 14 Mei. Jadi secara keseluruhan teman Pro 2, perayaan ini menonjolkan semangat dari nasionalisme yang begitu hangat dan juga kental dengan nuansa kekeluargaan tepatnya di Paraguay yang menjadi salah satu momen spesial tepat di tanggal 14 Mei hari ini.

0: ada hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak tubuh mayat raja-raja.
1: Kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
0: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Ketika mau bepergian, teman Pro 2 wajib banget untuk ngecek isi tas kamu. Isi tas kamu kira-kira udah sesuai gak sih yang seperti biasa kamu bawa? Atau mungkin ada barang tambahan yang memang harus kamu masukkan ke dalam tas kamu untuk menunjang aktivitas harian kamu? Karena kalau udah satu aja udah ketinggalan, pasti itu yang akan menghambat aktivitas kita. Apalagi itu adalah barang penting. Kenapa sih Vita harus ngingetin? Ya karena teman Pro 2 sesaat lagi di jam 8 pagi aku bakal ngebahas salah satu topik pembahasan yang gak jauh-jauh amat dengan barang bawaan kamu. Kira-kira aku ngebahasnya dari segi apa nih? Kok sampai diingetin? Iya dong, apalagi kalau teman Pro 2 yang mau liburan mumpung tanggal merah, ya kan? Atau barangkali gak ada tanggal merah di kalender kamu, semuanya hitam. Itu pun juga jadi salah satu hal yang harus kamu perhatikan juga teman Pro 2. Jangan sampai ada yang ketinggalan, bahkan harus bolak-balik ya. Udah capek di jalan, teman Pro 2 juga kehabisan energi, ya kan? Masih ditambah harus menguras pikiran kamu juga. Jadi teman Pro 2 sebelum beraktivitas cek-cek lagi aja kondisi barang bawaan kamu, kondisi kendaraan kamu, bahkan juga kondisi rumah kamu yang bakal kamu tinggal. Jangan sampai ada hal-hal di luar ekspektasi kita, di luar dugaan kita yang tentunya akan ada resikonya teman Pro 2. So buat kamu semuanya teman Pro 2, selamat beraktivitas, happy selalu buat kamu. Apalagi sekarang di tanggal merah teman Pro 2, sebagian dari kamu ada yang menikmati waktu yang lumayan banyak, liburnya lumayan panjang. Jadi menurut aku sih pergunakan waktu kamu dengan sebaik mungkin ya.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Yusuf Fronodipuro. Seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Fronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Fronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2, kali ini ada satu lagu ya yang juga sebagai program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk melakukan pendampingan, penciptaan serta juga pemanfaatan produk kreatif di satu lagu karya dari Amin Abdullah yang judulnya adalah Tunjuri Peti. Seperti apa itu lagunya, teman Pro 2? Ini dia spesial buat kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturunan 1 tahun 2 kali 3 kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
4: Hi girls, what's up?
5: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
4: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
6: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
4: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
6: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
7: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

Pernah gak sih teman Pro 2 udah siap keluar rumah, sepatu udah dipakai, pintu hampir dikunci, tiba-tiba panik karena ada barang yang gak ketemu. Entah itu mungkin kunci motor, HP, dompet, atau headset ya. Tiba-tiba hilang, padahal tadi tuh udah dipegang ya kan. Hal kecil kayak gini ternyata sering banget bikin mood pagi kita itu berubah jadi buru-buru dan bikin telat biasanya. Alhasil kacau semuanya teman Pro 2. Karena itu penting juga punya kebiasaan naruh barang di tempat yang sama, supaya gak ada drama tiap mau pergi atau ketika pagi. Ada gak sih teman Pro 2 barang yang paling panik dicari sebelum berangkat? Kira-kira apa teman Pro 2? Atau mungkin sama dengan teman Pro 2 semuanya, yang dicari satu barang itu atau justru berbeda? Langsung kirim aja di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950, atau kamu juga bisa ikut bergabung berkomentar dari question box yang udah aku sertakan di Instagram Pro 2 Jember.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pasti ikutan panik ya kalau misal ada satu barang aja ketinggalan atau yang harus dicari sebelum berangkat. Itu pasti kacau banget teman Pro 2. Tapi anehnya lagi, ini ada salah satu teman Pro 2 ya, ketika topik pagi hari ini ngebahas seputar barang yang paling panik dicari sebelum berangkat apa. Ini dari @dianwardatul_. Semuanya katanya. Aduh, kalau ini berarti masuk dalam tim kacau tiap hari ya. Tiap hari ada aja semuanya dicari katanya begitu. Ya berarti persiapannya juga harus lebih matang gitu ya. Entah itu persiapannya ketika malam ataupun sebelum berangkat, semuanya itu dijadikan di satu tempat biar nanti kamu pun juga gak kacau karena ada beberapa barang yang ketinggalan atau justru yang membuang-buang waktu karena masih cari beberapa barang tadi teman Pro 2. Oke, ada juga yang sudah bergabung dari @liqiu23. Kalau Liqiu katanya itu HP yang sering banget dicari katanya. HP itu udah kayak jadi barang nomor satu ya, udah jadi kebutuhan. Rasanya kalau kita tuh beraktivitas gak pegang HP sehari aja itu kayak nganggur banget. Kayak gak boleh dilewatkan, HP ini bener-bener istimewa buat kita teman Pro 2. Kalau barusan kata Liqiu23 ini adalah HP, yang satunya berbeda lagi nih dari @diaafsa. Charger HP kak sering banget nyempil di bawah bantal. Ah, ini pasti tim-tim yang sering banget ngecas. Ngecasnya tuh pakai kabel olor sambil tiduran, iya enggak? Sampai akhirnya kelupaan deh ketika pagi udah berangkat, tiba-tiba ingetnya pas waktu di jalan. Alhasil balik lagi. Aduh, ada aja ya teman Pro 2, pagi tuh selalu hektik. Selalu ada beberapa hal yang bikin kita enggak mood lah atau mungkin kurang bersemangat lah. Ya karena mungkin selain adanya hal-hal yang tidak terduga tadi, itu jadi salah satu rutinitas kita yang sering banget terjadi ketika pagi karena kurangnya persiapan. Coba deh kalau teman produk

Aduh, habis dari toko gitu kan, pagi-pagi belanja atau apapun ya teman Pro 2. Terus kamu masuk ke rumah lagi, tiba-tiba ditaruh gitu aja. Terus waktu kamu mau naik sepeda motor lagi atau mau berangkat lagi, kamu cari kuncinya teman Pro 2 ya, bukan cari sepeda motornya. Kalau sepeda motornya udah pasti ada. Tapi kan kalau kunci ini kan barang kecil ya, yang sering banget kadang kita lupa gara-gara kita sembarangan naruh. Coba deh kalau teman Pro 2 naruhnya di satu tempat, pasti nyarinya di tempat itu juga gitu. Dan gak bakal kehilangan ataupun ketinggalan teman Pro 2. Kalau sepeda motor, kunci sepeda motor pasti gak bakal ketinggalan ya, karena kita juga pakai barangnya. Kalau gak ada kunci gak bakal jalan. Tapi kalau barang-barang yang lainnya, apalagi barang kecil, itu harus benar-benar dikelompokin di satu tempat teman Pro 2. Oke, yang sudah bergabung juga kalau dari WhatsApp Pro 2 pagi hari ini, dari Kak Aziza. Dompet sih, apalagi kalau aku udah buru-buru banget. Aduh, kalau ngomongin seputar dompet ya, sama teman Pro 2. Pagi hari ini aku gak bawa dompet karena tadi pagi tuh buru-buru banget, padahal waktunya juga masih banyak kan. Tapi karena udah fokus ya, fokus di satu hal yang kita pikirkan, kadang hal-hal lainnya juga ikutan lupa. Salah satunya mungkin dompet. Dompet berisikan banyak hal penting, mulai dari uang, kartu identitas, kartu pembayaran. Dan yang harus dibiasakan memang cek barang sebelum berangkat ataupun ketika malam hari sebelum tidur ya teman Pro 2. Ini juga jadi bagian yang gak boleh terlewatkan teman Pro 2. Dan juga pastinya jadi PR juga nih buat aku yang sering banget dompet itu ketinggalan. Sekarang kan memang udah dimudahkan oleh kecanggihan teknologi. Kita tahu meskipun gak bawa dompet, tapi kalau misal HP kita sudah ada satu aplikasi untuk menunjang kita ketika melakukan pembayaran dari handphone, pasti teman Pro 2, gak usah bawa dompet, gak apa-apa gitu kan, bayarnya dari HP aja. Itu yang justru bikin boncos teman Pro 2, bikin boros, karena gak kerasa gitu, klik-klik-klik, kita bayar pakai Kris, tiba-tiba saldonya udah menipis aja. Ya deh teman Pro 2, itu tadi ya untuk gabungan yang udah masuk. Kalau nanti misal ada yang gabungan lagi, aku bakal bacain. Tapi kalau misal gak ada, kita lanjut lagi ke program acara selanjutnya. Masih membahas putar topik ya, tapi topiknya nanti topik lain. Dan mungkin kamu yang mau ikut gabungan bisa banget nanti lanjut lagi sampai dengan jam 10 pagi nanti.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas. Ketika menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Dede, Mama. Pergi, Mama.
1: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
1: Oh, ya udah.
2: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
1: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
1: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa?

0: hilang kan?
1: Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
2: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
3: Pro 2 FM.

bahas ya, nge-spill sedikit. Kira-kira barang apa sih yang bikin panik sebelum kita berangkat? Ada kunci motor lah, ada HP lah, ada dompet lah. Ternyata barang kecil yang sering banget kita anggap sepele justru yang paling bikin panik sebelum berangkat. Dari beberapa barang yang udah aku sebutin tadi, jadi membuat kita belajar mulai dari sekarang. Coba biasakan menyiapkan barang kebutuhan dari malam hari ya. Atau teman Pro 2 bisa menaruh di tempat yang sama atau tempat yang tetap, supaya pagi lebih tenang, gak terburu-buru, dan pastinya anti drama. Dan teman Pro 2, kalau tadi udah ngebahas hal-hal receh yang bisa bikin kita panik ya, dan mengingatkan kita bahwa barang sekecil apapun tidak bisa diremehkan, karena itu yang bisa mengacaukan hari-hari kita. Kita lanjut lagi kali ini di sesi Insight Inspirasi Pagi Trap to Date. Ada salah satu pembahasan yang bakal aku bahas selama 1 jam ke depan, teman Pro 2, masalah narkoba. Yang kali ini masih jadi tantangan serius, terutamanya di kalangan remaja ataupun anak muda. Banyak yang awalnya hanya coba-coba, ikut temen lah, atau mungkin penasaran. Tapi akhirnya malah terjebak dan sulit keluar. Karena itu teman Pro 2, penting banget untuk kita harus memahami faktor-faktor yang membuat seseorang rentan terpengaruh narkoba. Dan menurut kamu teman Pro 2, kira-kira apa sih faktor terbesar anak muda bisa terjerumus ke hal negatif tersebut? Bisa langsung kirim tanggapan kamu di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950 dan aku tunggu gabungan kamu.

Teman Pro 2, kita masih di sesi Insight, Inspirasi Pagi Terap to Date. Dan kita masih membahas soal narkoba ya. Dimana faktor yang mempengaruhi seseorang, ternyata ini juga ada yang rentan terpengaruh dengan narkoba, terutamanya pada kaula muda ataupun remaja. Yang sudah bergabung kali ini di WhatsApp Pro 2 di 081559708950 dari Kak Rini. Menurut sudut pandang aku, pergaulan itu memang pengaruh banget Kak Fit. Lingkungan pertemanan terutamanya jadi salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi perilaku anak muda. Ya teman Pro 2, saat seseorang berada di lingkaran pergaulan yang positif ya, biasanya mereka akan terdorong untuk melakukan hal-hal yang aktif, yang positif. Entah itu kegiatan untuk belajar, mengembangkan bakat, atau hal positif lainnya. Sebaliknya, kalau lingkungan yang salah ataupun mengarahkan pada negatif, tentunya kita juga bisa ikut-ikutan untuk dianggap solid atau biar gak dijauhi teman. Karena memang itu hal yang ada, realitanya seperti itu, faktanya seperti itu teman Pro 2. Tapi penting banget untuk kita bisa berani memilih teman yang membawa pengaruh yang baik dan mendukung masa depan yang sehat. Jadi, kalau semisal teman Pro 2 hanya takut untuk dimusuhi, hanya takut untuk tidak punya teman, maka jauhkan pikiran itu teman Pro 2, semua demi masa depan kamu. Kalau kamu pengen jadi lebih baik, kamu pengen ke arah yang lebih positif lagi, tentunya kamu pun juga harus punya circle-circle yang baik, circle yang positif teman Pro 2. Kemudian yang sudah bergabung dari Kak Budi, kadang banyak yang awalnya cuma penasaran ya, apalagi cowok nih biasanya yang kayak gini. Iya, kita juga gak bisa memungkiri ya bahwa rasa penasaran itu memang wajar, apalagi di usia muda. Banyak anak-anak muda tuh yang keingintahuannya tuh besar, tapi juga gak dibarengi dengan pengetahuan yang benar, yang ternyata itu bisa berbahaya. Jadi pengetahuan yang benar-benar membuka pikiran kita, membuka mata kita, itu yang tentunya harus kita ikuti ya. Kita juga harus dibarengi dengan pengetahuan, biar teman Pro 2 tidak terjerumus dengan hal-hal yang berbahaya. Karena memang banyak kasus ya, kalau kita lihat di realitanya, penyalahgunaan narkoba ini dimulai dari kalimat cuma sekali aja atau coba-coba. Padahal zat berbahaya ini bisa menimbulkan ketergantungan serta juga pastinya merusak kesehatan fisik maupun juga mental. Gak mau dong ya pastinya teman Pro 2. Dan mulai dari sekarang, sejak dini, sangat penting terutamanya untuk kamu anak muda memahami bahwa rasa penasaran tidak harus dibuktikan dengan tindakan yang merugikan diri sendiri. Jadi pikir dua kali deh teman Pro 2, kamu harus memilih circle yang seperti apa dan juga kamu harus seperti apa ke depannya ya, itu juga harus dipikirkan. Kalau misal kamu hanya untuk membuktikan hal-hal yang pengen kamu ketahui aja tanpa memikirkan resikonya, ya sudah, berarti teman Pro 2 nanti akan bisa saja gitu ya masuk ke dalam hal-hal yang kurang baik ataupun hal-hal negatif seperti salah satunya narkoba. Tapi kalau kamu udah hati-hati dan kamu inget-inget banget apa tujuan kamu, otomatis itu yang nantinya akan menggerakkan diri kamu untuk tetap berada di jalur yang benar, di jalur yang positif ataupun yang baik teman Pro 2. Masih aku tunggu gabungan kamu teman Pro 2, kita masih di sesi Insight, Inspirasi Pagi Terap to Date. Dan pastinya untuk kamu yang ikut serta pengen bergabung ataupun memberikan pendapat kamu, cerita kamu ataupun pandangan kamu, masih kita tunggu.

0: Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak tubuh mayat raja-raja.
1: Kok nggak pakai helm?
2: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.
3: Oh no.
1: Terserah deh.
4: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah. Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK? Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
1: Eh, Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
1: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
1: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
2: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kembali lagi teman Pro 2, ada yang sudah ikut untuk bergabung ya di pagi hari ini. Masih membahas seputar ini ya, apa sih menurut kamu faktor dari anak muda bisa terjerumus narkoba, teman Pro 2? Dari Kak Cecilia, bisa aja faktornya kurangnya perhatian keluarga. Itu jadi salah satu penyebabnya ya, karena menurut aku Kak Fit, mendapatkan dukungan dan juga rasa aman dari keluarga itu penting banget. Ya, itu bisa jadi salah satu ya. Ketika komunikasi di rumah kurang baik, pasti ada juga sebagian remaja yang bisa merasa kesepian, gak dipahami, atau seperti kehilangan tempat untuk bercerita. Nah, kondisi ini teman Pro 2 yang pastinya membuat mereka itu mencari pelarian di luar rumah gitu ya, ataupun mencari hal-hal yang mungkin tidak seharusnya gitu ya di luar rumah. Termasuk juga lingkungan yang tidak sehat. Meluangkan waktu untuk mendengar cerita anak atau membangun komunikasi yang terbuka tentunya bisa menjadi langkah penting dalam mencegah yang namanya narkoba. Jadi intinya yang harus diperbaiki bisa aja dari rumah atau dari komunikasi dengan orang tua, keluarga. Oke, kemudian ada juga yang sudah bergabung. Kalau kata Kak Rani, katanya itu berbeda dengan pendapat yang lainnya. Kalau aku sih lebih ke media sosial aja ya, yang bisa jadi gaya hidup negatif, terlihat keren. Karena gak semua hal yang viral di media sosial layak ditiru. Kadang ada konten yang menggambarkan perilaku berbahaya, seolah terlihat bebas dan menyenangkan. Ini yang jadi salah satu cara kita ya, ketika kita menggunakan media sosial, kita pun juga harus tahu cara untuk bijak menanggapi sebuah hal-hal yang kita lihat di media sosial. Karena pasti ada konten-konten yang dampaknya juga terpengaruh pada diri kita, berpengaruh pada diri kita gitu ya teman Pro 2. Padahal dampak sebenarnya bisa merusak kesehatan, hubungan sosial, bahkan juga masa depan seseorang. Karena itu penting banget untuk kita memiliki kemampuan menyaring informasi dan tidak mudah terpengaruh pada tren yang negatif. Apalagi biar kelihatan keren ya, banyak juga anak-anak muda yang mencari simpatik ataupun mencari jati diri dengan cara-cara yang salah. Salah satunya lewat media sosial, dia bikin konten biar kelihatan keren, atau bahkan justru konten yang dia buat akan ditiru oleh si penontonnya yang juga sama-sama anak muda. Nah, kalau bisa teman Pro 2 lebih bijak lagi menggunakan media sosial, pinter-pinternya kamu untuk memfilter konten mana yang bakal kamu tonton dan kamu seperti apa di media sosial. Bisa aja bukan hanya kamu sebagai orang yang mencontoh konten itu, tapi kamu yang memberikan contoh ya. Hati-hati ya teman Pro 2, apalagi di era digitalisasi seperti sekarang ini, semuanya bisa kita lihat walaupun hanya dari satu genggaman aja ya, dari gadget kita, dari media sosial kita. Jadi jadilah anak muda yang cerdas,

untuk berperilaku, bersikap, ataupun apapun yang kita lakukan ya teman Pro 2, sekaligus ketika kita menggunakan media sosial.

Tahukah kita? Gunung Argopuro yang terletak di wilayah Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Probolinggo tercatat dalam naskah Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Sebuah naskah yang menguraikan keadaan di Keraton Majapahit pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Artinya, gunung ini memiliki arti penting pada era Majapahit.

Jadi intinya teman Pro 2, kalau ngebahas seputar narkoba, narkoba itu bukan solusi dari masalah. Bukan solusi dari rasa penasaran kita ataupun tekanan hidup. Justru, sekalipun kamu terjerumus teman Pro 2, dampaknya bisa merusak kesehatan kamu, hubungan dengan keluarga, sampai dengan masa depan yang sudah dibangun jadi rusak. Karena itu, mulai dari sekarang, penting bagi anak muda untuk punya lingkungan yang positif, lingkungan yang sehat, berani memilih pergaulan yang sehat, dan mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. Yuk teman Pro 2, saling menjaga, saling mengingatkan, dan jadi generasi yang kuat, generasi yang cerdas, serta juga berani berkata tidak pada narkoba. Aku Vita Karina, terima kasih buat kamu semuanya teman Pro 2 yang udah ikutin siaran bareng sama aku Vita Karina mulai dari tadi pagi. Dan sesaat lagi bakal ada penyiar selanjutnya lepas dari jam 10 sampai dengan jam 3 sore yang bakal menemani aktivitas kamu dari siang sampai dengan sore nanti. And bye-bye.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai hai hai teman Pro 2 dimanapun kamu, saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama adalah polisi ringkus 4 pelaku pengeroyokan salah sasaran di Bekasi. Informasi yang kedua teman Pro 2, OJK bangkir butuh kepastian hukum untuk tangani kredit macet. Informasi yang terakhir, Presiden PSG puji tim usai raih gelar Liga 1 ke-14 teman Pro 2. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama, Polres Metro Bekasi Kota mengamankan 4 orang pelaku pengeroyokan terhadap pria berinisial AK di daerah Jati Bening, Pondok Gede Kota Bekasi. Ironisnya, AK bukanlah orang yang tengah mereka incar alias salah sasaran. Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro mengatakan kejadian bermula saat korban bersama temannya tengah berkendara dikejar para pelaku, dan pelaku berjumlah 7 orang tersebut kemudian mengejar korban dengan menggunakan sepeda motor dan memberhentikan korban di jalan. Setelah berhasil memberhentikan korban, pelaku juga kemudian memukuli korban dengan alasan korban telah memukuli teman pelaku. Dan saat kejadian itu terjadi, teman korban kemudian berhasil melarikan diri dengan tinggallah AK di tempat kejadian teman berdua. Informasi yang kedua, teman Pro 2, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam penanganan kredit macet di sektor perbankan. Ini dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan kredit yang sehat dan berkelanjutan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rai, mengatakan seluruh pemangku kepentingan perlu memiliki pemahaman sama terhadap konsep business judgment rule. Menurut dia, konsep tersebut penting dalam penanganan perkara pidana di sektor perbankan nomor 2. PSG sukses menang 2-0 di kandang Lensted Bollard Delelis pada lanjutan Liga 1 pekan 33 Kamis 14 Mei 2025. Presiden Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi memuji klubnya setelah mengamankan gelar Liga 1 yang memperpanjang rekor dengan kemenangan kelima berturut-turut dengan gelar ke-14 dalam sejarah klub Taman Berdua. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update-nya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. Siap.

teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hai teman berdua, di siang hari ini selamat siang, selamat menikmati liburan yang lumayan panjang teman berdua ya. Aduh, gimana nih kabarnya kamu teman berdua semuanya? Dan udah pada ada di mana nih? Ada di pantai kah atau ada di gunung, di tempat wisata sih? Kan lumayan, maksudnya tuh ketika apa namanya, ketika liburan yang agak lama gini nih memang enak banget kalau misalkan dimanfaatkan itu jalan-jalan bareng keluarga atau mampu dua ya. Jadi untuk kamu semuanya yang mungkin lagi berwisata ataupun berekreasi ataupun lagi melancong hari ini, menikmati kehidupan ini gitu ya. Wes, pokoknya selamat long weekend aja deh untuk kalian semuanya teman pro 2. Tenang aja, aku bakal temenin kamu semuanya dengan lagu-lagu yang enak-enak banget yang bakalan aku puterin spesial untuk kamu di siang hari ini. Dan spesialnya lagi, kamu bisa request teman pro 2, langsung aja yang mau request. Kamu bisa WhatsApp Ewin di 0815597089950. Terserah deh, kamu mau request lagu Indonesia, lagu mancanegara ya, lagu Korea, lagu apa lagi ya? Ya itu aja sih, kayaknya lagu itu aja sih. Ada beberapa lagu Latin sih teman berdua. Ntar ya coba deh aku cariin ya beberapa lagu Latin yang mungkin kalau misalkan kamu request gitu, ntar aku bisa cariin gitu teman berdua ya. Kalaupun ada, kalau misalkan nggak ada, ya bisa di request yang lain lah. Gitulah umumnya lah. Ya wes kayak ngono lah rek ya. Nanti kalau misalkan mau request sekali lagi di 081 559 70 8950.
1: Rokok apaan nih? Gak jelas. Ini pasti palsu.
2: Sembarangan. Asli.
1: Palsu.
2: Asli.
3: Ih, berisik. Apaan sih?
1: Edi nih, rokoknya ilegal tuh.
2: Sok tahu. Nih,
1: murah, enak.
3: Enak, murah, bahaya tapi. Ih, amit-amit.
2: Ah, ikutan aja, Siska.
3: Cukai rokok itu buat batasin peredaran, Ed. Kalau nggak pakai cukai, jadi murah. Terus, perokok pemula jadi banyak. Ngeri tahu? Lihat anak-anak kecil itu udah pada ngerokok.
1: Dengerin, Ed. Yang ilegal tuh nggak pakai peta cukai. Terus ada yang pakai tapi palsu. Kayak itu. Perusahaannya aja nggak jelas.
3: Pakai rokok ilegal itu bikin rugi negara, tahu? Harus digempur tuh. Udahlah, ngopi aja sini, ngopi.
2: Oke.
4: Ayo gempur. Gempur rokok ilegal.
5: Gempur rokok ilegal sampai ambiar.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember. No matter what.

0: say.
1: Hangs it up for Ronaldo. Oh, nice settles. Shoots.
2: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Bradford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina

0: kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak gak.

Baik teman berdua, gimana? Itu kan lagunya enak-enak ya. Wah, yes, pokoknya kalau siang gini ini lagunya itu lagu-lagu yang baru-baru teman berdua. Ya enggak semua sih, tapi walaupun lagunya enggak baru, dipastikan itu adalah lagu yang enak banget untuk kita dengerin teman berdua ya. BTW, aku pengen ini deh, aku pengen kalian cepat-cepat untuk request teman berdua ya, untuk lagu-lagu yang ingin kalian nyanyiin, biar aku bisa bacain untuk requestan kamu. Aku juga penasaran kamu sukanya lagu-lagu apa sih. Ini ada beberapa requestan yang udah masuk teman berdua. Ini salah satunya dari 081 sekian sekian sekian sekian sekian 85. Terus 082 sekian sekian sekian sekian 2001. Lalu 089 sekian sekian sekian 2670. Dan ini semuanya requestannya Sabrina Leonor ya. Siang kak, aku mau request lagu Hahaha by Sabrina Leonor dong kak, thank you katanya. Halo kakak, izin request Sabrina Leonor Haha, terima kasih katanya. Ada lagi ini. Halo kak, selamat pagi, izin request lagu Hahaha Sabrina Leonor ya, terima kasih kak katanya. Oke, ini lagunya Sabrina Leonor yang kayak apa ya? Aku juga masih ini sih, masih belum seberapa paham ya teman produser tentang lagu Hahaha itu. Hahaha Sabrina Leonor. Oke, oh ini ada ternyata teman produser ya. Bolehlah aku puterin untuk lagunya Sabrina Leonor teman produser ini, spesial untuk teman-teman yang udah request. Gas.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara termasuk dari Indonesia.

0: Kita coba tanya yuk, berapa harga outfit pekerja kantoran di kawasan elit ini?
1: Bajuku ini merek berbeda. Ya, harganya 5,9 juta lah.
2: Ya, ini sepatu saya balik. Harganya kurang lebih 12 jutaan lah.
1: Kalau tasku sih RI dapat hadiah sih, kira-kira harganya 80 jutaan lah ya.
0: Tunggu. Itu harga segitu duit semua. Wah, bisa buat modal usaha tuh. Tapi ada enggak sih yang masih nyaman pakai produk lokal?
3: Ini sepatu lokal Indonesia kok, awet banget, malahan 200 ribuan dapat.
4: Ini jaket dari Jawa Barat, asli nyaman banget.
5: Ya, nurutin gengsi ya pasti mahal. Mending pakai produk lokal aja, nggak kalah loh kawan.
0: Nah, ini baru benar. Keren itu bangga buatan Indonesia.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2.
8: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Ya baik teman-teman, kita lanjut lagi. Ini masih ada requestan yang udah masuk. Ini dari siapa ya? Coba kita lihat teman-teman. Ini dari 088 sekian 067. Siang Pro 2 Hitlist, izin request Remuk Anggi Carvalho dan Julia di dari Julia di Jakarta. Udih. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angi. Seluruh Indonesia tetap semangat dan tetap tersenyum katanya. Aduh. Senyum-senyum aja teman berdua. Ya gak apa-apa sih senyum, pokoknya jangan senyum-senyum sendiri. Itu berbahaya itu. Judulnya apa tadi? Judulnya Remuk ya. Remuk. Judulnya Remuk teman berdua. Ini apa namanya, dari Anggi Carvalho. Uish. Coba deh kita puterin ya teman berdua. Ini spesial untuk kalian semuanya yang suka banget sama lagu ini. Wis, pokoknya aman. Nah, di sini kayaknya semua lagu ada sih teman produser. Makanya untuk kamu semua yang pengen request, request aja. Ntar kalau misalkan memang gak ada lagunya, ya aku bakal ngomong gitu ya. Bolehlah di request lagu lain gitu. Oke. Ya wis, ini aku udah dapet lagunya teman produser. Spesial untuk Kak Zulia dari Jakarta. Lagunya Angi Carvalho. Ini bacanya siapa ya? Angi apa Ange? Atau Anggi? Atau Angie? Angie Carvalho. Judulnya Remuk teman berdua. Gas!

0: Indonesia memiliki banyak warisan budaya sastra bernilai tinggi, artistik, dan syarat nilai-nilai spiritual. Salah satunya adalah La Galigo, kitab kuno berbentuk puisi dari peradaban Bugis, yang sebenarnya merupakan sebuah epos atau cerita kebesaran tentang perjalanan Sawari Gading yang digambarkan sebagai sosok pahlawan, perantau, dan nahkoda tangguh. La Galigo disebut karya sastra terpanjang di dunia karena naskahnya terdiri dari 6.000 halaman folio atau sebanyak 300.000 baris puisi dan ditulis dalam aksara lontara Bugis kuno. Naskah La Galigo lebih panjang daripada kisah epik India Mahabharata dan Ramayana. La Galigo menjadi perhatian masyarakat dunia pada tahun 2004 setelah Robert Wilson, seorang sutradara avant-garde terkenal dari Amerika Serikat, membawa cerita kitab kuno ini ke panggung teater internasional dan dipentaskan di Singapura, Eropa, hingga Amerika Serikat. Setelah melalang buana hampir 7 tahun, La Galigo dibawa pulang dan dipentaskan di tanah kelahirannya, Makassar, tahun 2011. Pada tahun yang sama, UNESCO mengakui La Galigo sebagai Memory of the World dalam bentuk pusaka dokumenter.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus? Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Wey, masih ada aku Ewin Ramadan yang bakal temenin kamu semuanya teman bro 2 ya. Sebelum aku bacain lagi untuk requestan yang udah masuk, aku mau ingetin kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, download dulu teman bro 2, karena aplikasi ini emang keren banget ya. Kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke, dan juga kamu bisa ini apa namanya, dengerin music tanpa shuffle, dengerin podcast, lalu baca berita terup to date. Karena aplikasi ini memang ini ya, apa namanya, aplikasi yang bisa ataupun banyak sekali fitur-fitur menarik di dalamnya teman bro 2. Kalian bisa melakukan apapun di aplikasi RRI Digital, termasuk kamu bisa kepoin penyiar-penyiar favorit kamu gitu teman bro 2. Kamu juga bisa ngobrol bareng penyiar-penyiar favorit kamu, karena juga ada kolom komentar, lalu di sana juga udah tertera Instagram kita masing-masing. Jadi kamu bisa kepoin teman bro 2 ya. Guys, di download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store, ketik aja RRI Digital dan nikmatin keseruannya.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Kelly, kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang Des, dimana bahayanya coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh yang berhubungan dengan identitas diri itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau gak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu.

0: Oke, kita lanjut lagi teman bro 2 ya. Ini ada requestan yang aku bakal puterin teman bro 2. Ini dari Angga. Hai Kak, aku Angga mau request lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa dari Kak Sal katanya. Kak Sal, Sal Priadi maksudnya teman pro 2 ya. Oke, aman. Lalu ada lagi nih teman pro 2. Ini dari Wahyu. Mau request lagunya Tatu. Hah? Tatu iki lagu Jawa rek piye to iki? Gak ono iki Tatu nang kene iki. Gak ada ini Mas Bro, Tatu ya kan, bisa di request lagu lain lah. Kalau lagu Jawa kayaknya di ini di Pro 1 nanti ada teman Pro 2 ya. Dan tentunya teman Pro 2 buat kamu semuanya yang pengen request langsung aja kamu bisa request di 081559708950 ya, sertakan nama, alamat dan juga requestan kamu. Boleh request lagu Indonesia, boleh lagu mancanegara, boleh terus lagu K-pop. K-pop ada juga kok di sini teman pro 2 ya. Aman. Boleh juga kalau misalkan mau request lagu K-pop teman pro 2. Dan tentunya pokoknya Ewin bakal tunggu kalian semuanya sampai dengan jam 12 siang nanti ya. Sesaat lagi ini akan dikumandangkan teman pro 2 untuk azan zuhur ya, bagi wilayah Jember dan sekitarnya. Jangan kemana-mana.
1: Teman Pro 2, tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat zuhur untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Liburan yuk, saatnya kita healing.
3: Liburan lagi? Liburan dan healing versi kamu itu ngapain aja sih?
2: Ya, menikmati indahnya tempat wisata. Dan yang gak boleh ketinggalan, belanja pernak-pernik atau kuliner khas gitu.
3: Emang harus ya?
2: Iyalah, itu kan jadi tugas kita loh. Biar pelaku ekonomi kreatif di negara kita semakin maju. Kita itu ya, harus rojali, jangan ikutan rohali.
3: Rojali? Rohali? Siapa sih?
4: Kita jangan jadi rohali, rombongan hanya lihat-lihat. Kita harus semua jadi rojali, rombongan jadi belanja dan beli.
5: Mau kemana? Aku mau nambah uang saku, biar bisa ikut.

Baik, lo berdua dimanapun kamu masih bareng aku Ewin Ramadan yang tentunya selalu semangat untuk nemenin kamu semuanya. Wah, aduh, udah makan siang belum nih teman berdua? Wah, kalau misalkan kalian ada yang mungkin di momen long weekend seperti ini masih harus beraktivitas teman berdua, ya selamat beraktivitas aja. Jangan lupa makan siangnya teman berdua karena makan siang itu penting banget ya. Jadi jangan sampai terlewatkan, oke? Masih di Produa Hit List, tentunya aku masih bakal temenin kamu semua dengan lagu-lagu yang enak ya, lagu-lagu yang bisa bikin long weekend kamu menjadi lebih seru, lebih nyenengin teman Produa ya, lebih happy tentunya. Jadi yuk gas, kamu yang juga pengen request lagu-lagu favorit kamu boleh request di 081-559-70-8950. Masih ada waktu kurang lebih 15 menitan lagi lah ya. Jangan kemana-mana, tetap di tetap barengan aku teman Produa sampai dengan jam 12 siang nanti di Produa Hitlist.

0: Berpikir positif dan optimis terdengar layaknya kalimat puitis yang sepele. Namun langkah ini adalah proses penting dalam penentuan keputusan yang akan menggiring kita kepada kesuksesan. And I think to myself, what a wonderful. Bahkan cara sederhana untuk bahagia diresepkan oleh seorang sastrawan Inggris, William Makepeace Thackeray. Kebahagiaan hidup sebenarnya adalah hidup dengan rendah hati. What a wonderful
1: world. Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugun.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
1: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, masa sih, Mbak?
3: Oh, no.
1: Jadi?
4: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
1: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
2: Woi, ampun, woi.

Baik teman berdua, gak kerasa banget ya, ini udah waktunya Ewin untuk melanjutkan lagi ke program acara yang selanjutnya, yaitu Santai Siang. Jadi untuk kamu semuanya, jangan kemana-mana. Terima kasih untuk yang udah kirim requestan ya kan. Terima kasih banyak teman berdua. Ketemu lagi, entar lagi jam 12 di Santai Siang.

Baik teman berdua, dimanapun kamu, masih bareng aku Ewin Ramadan yang tentunya selalu semangat untuk menemani kamu semuanya teman berdua ya. Oke deh, kalau gitu teman berdua, seperti biasa di santai siang aku bakal memberikan informasi-informasi menarik untuk menemani long weekend kamu. Asik ya, enak banget long weekend gitu teman berdua. Tapi ya kalian yang mau menikmati long weekend, happy weekend aja teman berdua. Dan masih barengan aku yang juga aku long weekend juga ya, tapi di sini di RRI Jember teman berdua ya. Long weekendnya cukup nemenin kamu aja, oke? Ya wes, tak kasih lagu-lagu enak, tak kasih informasi-informasi menarik, jadi kamu enjoy aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Kurasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Udahlah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
2: Acak, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
2: Acak!
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Baik teman-teman, dimanapun kamu masih barengan aku Ewin Ramadhan di Santai Siang kali ini teman-teman ya. Jadi teman-teman, aku pengen share ke kamu semuanya ini mengenai ya kita ngobrolin seputar ini di seputar gaya hidup aja teman-teman ya. Kalian tahu ini enggak sih? Kalian tahu air cucian beras enggak? Kalau katanya orang-orang dulu itu namanya air apa ya? Air tacin apa ya? Lupa aku. Lupa pokoknya ya, kurang lebih seperti itu mungkin ya teman berdua. Pokoknya air cucian beras biasanya itu yang putih kayak susu. Nah, ini katanya bisa untuk pengganti pupuk tanaman teman berdua. Waduh, aku jujur nih baru denger ini sih teman berdua ya. Tapi bisa gak ya kira-kira ya? Tak lagi aku bakalan share ke kamu semuanya informasi selengkapnya teman berdua. Jadi untuk kamu semuanya yang penasaran ya, apalagi kamu semuanya yang suka banget sama tanaman, atau kamu semuanya yang ngerawat tanaman di rumah, bisa ini deh, bisa, semoga aja bisa bermanfaat untuk kamu semuanya gitu ya.

0: bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
2: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
1: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
2: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
1: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
2: Terus ini gimana, sayang?
1: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman berdua menggunakan air beras ya, ini untuk menyiram menyiram tanaman ya, sah-sah aja. Apalagi kalau misalkan kamu itu ingin mengurangi pemborosan air gitu ya, ketimbang dibuang ya kan. Air cucian ini bisa maksudnya air cucian beras lo ya, ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan lain. Nah, cara menggunakan air cucian beras untuk menyiram tanaman ini sebenarnya sederhana teman berdua. Jadi ketika kalian udah cuci tuh beras ya kan, kamu bisa menggunakan sisa air itu untuk menyiram tanaman. Tapi menggunakan air cucian beras untuk tanaman ini, terutama dijadikan pengganti pupuk, ini juga perlu ditinjau kembali teman berdua. Kenapa Awin bilang seperti ini gitu ya? Jadi ada seorang pakar tanaman namanya itu Ellen Harrison yang berpendapat air cucian beras ini tidak cocok jadi pengganti pupuk. Alasannya karena air ini tidak memberikan nutrisi yang cukup untuk tanaman. Jadi hal yang sama teman pro 2 ini juga diungkapkan oleh ahli hortikultura yaitu Justin Hancock. Jadi menurutnya itu kamu nggak boleh menganggap air beras sebagai sumber pupuk, ya kan? Meskipun mengandung pati yang dilepaskan saat memasak beras, pati ini belum tentu memberikan nutrisi bagi tanaman. Itu katanya Hancock seperti itu teman pro 2 ya. Lalu dan meskipun cocok teman pro 2 ya untuk menjadi atau meskipun nggak cocok teman pro 2 untuk mengganti pupuk atau menjadi pengganti pupuk, kamu tetap bisa menggunakan air cucian beras ini untuk tanaman. Misalnya untuk menyirami tanaman agar air ini tidak terbuang sia-sia gitu teman pro 2. Tapi kamu juga tidak bisa mengharapkan tanaman kamu tuh jadi tumbuh lebih baik gitu ya. Dan menurut Hancock teman pro 2, jumlah nutrisi yang larut setelah dipecah menjadi bentuk yang dapat digunakan tanaman kamu ini sangat sedikit. Jadi kalaupun kamu hendak melakukan air beras itu ataupun mau menggunakan air beras itu untuk menyiram tanaman, pastikan air itu nggak ditambahi garam teman pro 2 ya, terutama pada tanaman hias. Soalnya garam ini sebenarnya bisa ngerusak tanaman hias teman pro 2. Dan selain garam, mentega dan juga minyak ini juga tidak baik untuk tanaman. Jadi pastikan air cucian beras yang kamu pakai tidak mengandung beberapa bahan tadi ya teman pro 2, kayak gitu. Dan tentunya ini menurut The Spruce ya, menyiram terlalu banyak air beras ke tanaman ini bisa berbahaya teman pro 2. Kalau misalkan diberikan secara berlebihan, maksudnya air beras ini bisa menyebabkan pertumbuhan bakteri ataupun jamur berbahaya. Selain itu tanah di sekitar tanaman ini bisa mengeras dan berisiko dihinggapi oleh hama ataupun serangga. Selain menggunakannya sebulan sekali teman pro 2 ya, ini kalau misalkan berlebihan ya itu tadi yang bakal terjadi gitu ya. Jadi bisa berbahaya untuk tanaman itu sendiri karena menyebabkan pertumbuhan bakteri ataupun jamur yang berbahaya. Dan selain itu tanah di sekitar tanaman itu bisa mengeras dan dihinggapi oleh hama ataupun serangga lain yang akan menyerang tanaman tersebut teman pro 2, kayak gitu ya. Jadi memang harus berhati-hati dan juga harus bijak dalam penggunaan hal-hal yang mungkin kamu belum tahu teman pro 2. Jadi harus cari tahu dulu, oke? Okay? Termasuk air beras ini untuk tanaman. Awin sih jujurly baru tahu ini teman pro 2.

0: denger dulu kali ya.
1: Tahukah Anda? Batik Nusantara telah menjadi bagian dari budaya bangsa yang dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun. Bahkan UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia. Industri batik semakin berkembang pesat sampai saat ini, tidak terkecuali di daerah Tapal Kuda, dengan keunikan khas motif masing-masing daerah. Lumajang dengan kreasi motif pisang agung dan gunung semeru. Jember dengan motif khas tembakau, kopi, dan cengkeh. Bondowoso dengan motif ketela pohon. Situbondo dengan motif kerang laut. Dan Banyuwangi dengan motif khas seperti gajah uling dan kangkung sepingkes. Dan motif batik manakah yang menjadi favorit Anda?
2: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
3: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
2: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
3: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
2: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
3: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
2: Nah iya, itu paham.
3: Ih, serem banget ya.
2: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM.

0: Kita lanjut lagi teman Pro 2 ya. Nah ini nih aku mau ngomongin, sekarang aku mau ngomongin soal siapa nih dari kalian semua yang suka banget sama pedes, sama sambel, sama cabai teman Pro 2. Anyway, kuliner pedes ini memang menjadi favorit masyarakat Indonesia banget ya, dan memiliki memang memiliki daya tarik khas di berbagai daerah tentunya. Dan meski sebagian tidak menyukai cabai, ya kan memang ada ya orang-orang yang nggak suka sama cabai juga ada, tapi kayaknya kebanyakan masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang suka cabai teman Bro 2 ya. Ya. Jadi memang banyak masyarakat tetap menggemari hidangan bercita rasa pedas. Indonesia teman Bro 2 dikenal kaya kuliner pedas, mulai makanan utama hingga jajanan ringan sehari-hari ya. Cireng yang seblak lah, cilok lah, ayam geprek ya kan. Makaroni sekarang aduh. Terus ini apa namanya tuh? Apa namanya? Lidi-lidian, waduh pedes semua itu. Ini juga banyak ditemukan di berbagai tempat. Kayaknya hampir di seluruh Indonesia banyak ya makanan-makanan seperti ini nih teman Bro 2. Tapi kamu tahu gak sih sebenarnya alasan makanan pedas itu digemari masyarakat Indonesia itu apa teman Bro 2? Coba deh, aku bakalan share ke kamu semuanya informasi menariknya. Asik. Kenapa sih orang Indonesia suka banget sama makanan pedas teman Bro 2? Entar lagi ya, aku bakal share ke kamu semuanya informasi selengkapnya. Jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kuliner unik di Indonesia. Keripik tape singkong khas Jember, Jawa Timur. Selain memiliki kuliner khas, suar suwir dan prol tape, Jember kini juga memiliki makanan khas yakni keripik tape. Kudapan ini terbuat dari tape atau singkong yang telah melalui proses fermentasi. Pembuatan keripik tape sangat mudah. Mulanya, tape yang sudah matang sempurna dipotong berbentuk kecil memanjang seperti stik, lalu digoreng di vacuum frying dengan suhu panas 65 derajat Celcius. Keripik tape diproduksi tanpa bahan pengawet, sehingga memiliki rasa yang sama dengan bahan dasarnya, yakni manis bercampur asam alami dan gurih karena digoreng. Teksturnya pun lembut dan empuk seperti roti kering. Tak perlu merogoh kocek dalam-dalam. Hanya dengan Rp15.000, sudah bisa menikmati keripik tape seberat 125 gram khas Jember, Jawa Timur.
1: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
2: Air sama ikan, Bu.
1: Pintar.
3: Batuan, Bu.
1: Bagus.
3: Saya, Bu.
1: Apalagi?
3: Sampah.
2: Sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Masih bareng aku teman Bro 2 Ewin Ramadan dan kali ini kita bakalan mulai untuk ngebahas. Kita bahas teman Bro 2, kenapa sih orang Indonesia itu suka banget makan pedas ya. Jadi memang yang pertama adalah budaya yang kental dengan rasa pedas emang ya. Makan pedas sangat dekat dengan penggunaan rempah-rempah Nusantara seperti cabai, lada, kunyit ya. Kalau misalkan ini ngomongin kuliner Indonesia, iklim tropis Indonesia, nah membuat makanan pedas ini digemari teman Bro 2 karena membantu mendinginkan tubuh dan juga melancarkan metabolisme. Yang kedua, kandungan nutrisi pada cabai, ada vitamin A, C, kalium, zat besi, ya kan. Ini diperlukan banget untuk menjaga kesehatan. Meskipun bermanfaat, konsumsi cabai berlebihan dapat meningkatkan asam lambung dan juga memicu gangguan pencernaan. Lalu menambah variasi pada hidangan, teman Bro 2. Banyak masyarakat Indonesia yang menyukai makanan pedas karena menambah cita rasa dan juga meningkatkan selera makan sehari-hari. Beragam sambal Nusantara yang menghadirkan sensasi khas yang memberi kepuasan bagi pecinta makanan pedas. Masih setengah yang ingin sampaikan teman Bro 2, ntar lagi ya aku bakal share yang setengahnya lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 Bro 2 FM RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ih, hujan panas. Siapa ya yang meninggal?
3: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
2: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
3: Itu tuh cuma mitos, Ca.
4: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
3: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
2: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.
5: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
6: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu.
5: Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
6: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
5: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
6: Iya, emangnya kenapa, Bu?
5: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
6: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
5: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
6: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

Kita balik lagi teman Pro 2 di Pro 2. Eh, santai siang ya. Sampai lali rek. Oke. Jadi teman Pro 2, kalau misalkan kita ngomongin soal makanan pedas, mungkin mayoritas masyarakat Indonesia itu suka banget sama makan pedas ya, karena beberapa hal itu tadi, beberapa alasan yang udah Ewin sampaikan tadi, salah satunya adalah budaya yang kental memang dengan rasa pedas ya kan. Indonesia itu kan dikenal dengan negara yang negara rempah-rempah ya teman Pro 2 ya. Jadi iklim tropis Indonesia ini juga membuat makanan pedas ini digemari karena bisa membantu untuk membuat tubuh itu menjadi hangat dan juga melancarkan metabolisme teman Pro 2. Dan juga mungkin bagi sebagian orang teman Pro 2, pedas itu bisa menjadi pereda stres. Nah, ini fakta yang unik nih teman Pro 2 ya. Jadi ketika tubuh itu akan melepaskan endorfin, hormon endorfin ya. Ini hormon endorfin itu hormon yang mengatur stres teman Pro 2 ya. Jadi saat mengkonsumsi makanan pedas untuk meredakan sensasi panas di mulut, endorfin itu juga berperan sebagai pereda stres alami yang membantu tubuh merasa lebih rileks. Jadi bisa dibilang hormon endorfin itu hormon kebahagiaan lah, kayak gitu mungkin teman berdua ya. Dan makanan pedas ini udah menjadi bagian penting budaya kuliner Indonesia dengan cita rasa khas yang digemari masyarakat. Dan juga meskipun memiliki manfaat ya, jadi mengkonsumsi makanan pedas tetap perlu dibatasi agar kesehatan tubuh itu tetap terjaga teman berdua. Jadi ya nemen-nemen lah gitu ya. Jangan keterlaluan juga. Jadi sewajarnya aja teman berdua, kalau misalkan kamu memang orang yang suka banget sama pedas, ya mbek dijogo lambungi gitu. Soalnya kalau misalkan apapun yang berlebihan itu memang gak bagus teman berdua. Termasuk ya ini salah satunya makan pedas yang berlebihan itu juga gak bagus efeknya. Ya itu tadi bisa bikin mungkin asam lambung itu naik. Karena kan kalau kita ngomongin cabai, di cabai itu ada yang namanya capsaicin teman berdua. Itu bisa membuat asam lambung itu naik gitu ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya ya.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Hey, main game Flatirian Arkia. Kalau game ini sih kakak udah tamat maininnya loh. Dari tahun kemarin malah.
4: Apa sih kak, berisik banget deh. Jangan kasih spoiler please kalau udah tamat mainnya. Tapi, sumpah ya kak ya, nih game keren banget. Sayang ya Indonesia gak ada yang bisa bikin game ginian. Loh, kak, kok di pause?
3: Kayaknya sebelum main game ini wajib banget googling dulu deh. Game ini besutan Agate, developer game asli Indonesia. Gimana game buatan dalam negeri? Keren kan?
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Ewin Ramadan ya, Ewin ganteng. Di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Anyway, cuma Pro 2 dimanapun kamu. Gimana ini, kayaknya di depan juga lagi gerimis ya. Jadi untuk kamu semuanya yang mungkin lagi beraktivitas hari ini ya, yang long weekendnya kamu juga dibuat untuk beraktivitas, kita senasib ya. Hai. Dan tentunya teman berdua Ewin juga bakal masih temenin kamu semuanya sampai dengan nanti jam 3 ya. Dan yang pasti aku juga mau ingetin buat yang belum download aplikasi RRI Digital, wes gendang di download. Kenapa? Karena aplikasi ini teman berdua, ini aplikasi yang sangat bisa menambah wawasan kamu menjadi lebih luas teman berdua. Kenapa aku bilang seperti ini ya? Karena banyak sekali fitur-fitur menarik di dalamnya, termasuk kamu juga bisa membaca berita-berita ter-up to date teman Pro 2 di aplikasi RRI Digital ini. Dan ya, aplikasi RRI Digital teman Pro 2 ini juga nge-link sama rri.co.id, dan di rri.co.id nggak ada berita hoax, semuanya beritanya adalah berita yang kredibel banget gitu ya. Jadi gas teman Pro 2, bisa di-download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store, ketik aja RRI Digital dan nikmatin keseruannya teman Pro 2. Gimana? Seru kan? Seru kan? Seru. Serulah ya.

0: Jawa Timur, menari di atas awan. Untuk memperingati Hari Tari Sedunia, puluhan penari klasik hingga kontemporer tampil secara bergantian di puncak B29. Mereka menari pada ketinggian 2.900 meter di atas permukaan air laut sehingga disebut dengan menari di atas awan. Para penari turut merasakan sensasi yang tak biasa. Sejatinya, penari tampil di atas panggung tengah kota justru berpindah di atas ketinggian yang penuh awan dan menyejukkan. Hal ini juga dilakukan sebagai bentuk peneguhan desa Argosari sebagai kawasan wisata budaya suku Tengger. Budaya unik ini membuat banyak wisatawan Nusantara maupun mancanegara berdatangan ke puncak B29 dengan penuh antusias.
1: Halo Ceng, kita udah mau arisan lagi nih.
2: Eyalah, iya ya. Setelah sekian lama kita libur karena pandemi.
1: Duh Ceng, paling enggak dress code harus oke, harus keren. Yuk, browsing yuk, di luar negeri kan keren-keren.
2: Alamak, lelo poto yoyo. Produk Indonesia tuh gak kalah keren. Bahkan sekarang fashion Indonesia udah menembus pasar dunia. Daripada beli baju dari luar negeri, ternyata made in Indonesia. Aduh, isin.
3: Tuh kan, baju buatan Indonesia sudah menembus pasar dunia. Bangga buatan dalam negeri, cintai produk sendiri.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Gimana nih teman berdua, sudah siap untuk nobar kah? Entar lagi kan ada Piala Dunia nih. Wah, udah siapkah kalian menyambut Piala Dunia 2026? Wih, ini kayaknya bakal menjadi momen yang epic teman berdua ya. Dan tentunya kalau misalkan kita ngomongin soal Piala Dunia, mungkin salah satu yang menarik adalah Time Song atau ini ya, apa namanya, lagu ya, anthem, lagu anthem Piala Dunia teman berdua gitu. Dan yang menariknya adalah setiap tahun ya kan, lagu anthem Piala Dunia itu berbeda-beda teman berdua ya. Nah ini nih, aku bakalan share ke kamu, kamu semuanya teman pro 2. Jadi Piala Dunia ini selalu menghadirkan lagu anthem yang menjadi ciri khas tiap turnamen. Lagu-lagu ini biasanya menggambarkan semangat persatuan, perayaan sepak bola, hingga budaya negara tuan rumah teman pro 2 ya. Kalau misalkan Indonesia nih, waduh, kalau misalkan Indonesia yang jadi tuan rumah, kira-kira apa ya yang menjadi anthem? Kayaknya lebih ke ini deh, musiknya agak kedangdut-dangdutan deh. Kan ada ini ya, dangdut is the music of my country. Wede. Indonesia banget lah pokoknya ya. Kayaknya sekarang jadi kendang kempul koploan gitu teman berdua. Ya, jadi ya itu tadi, karena ada budaya negara tuan rumah itu biasanya dimasukkan ke dalam anthem music yang di ini ya, yang digunakan untuk Piala Dunia teman pro 2. Nah, keberadaan lagu resmi Piala Dunia semakin populer sejak akhir 1990-an. FIFA itu mulai menggandeng musisi internasional untuk menciptakan lagu yang mampu menarik perhatian penggemar sepak bola di seluruh dunia. Kelas. Jadi Piala Dunia 1998 di Prancis, lagunya itu The Cup of Life yang dibawakan Ricky Martin ya, ini menjadi anthem paling dikenal pada masanya. Nuansanya Latin ya, sukses mendunia dan juga masih sering diputar sampai sekarang juga teman berdua. Lalu tahun 2022 itu di Korea Selatan dan juga Jepang menghadirkan lagu Boom dari Anastasia. Lagu ini dikenal memiliki nuansa pop dan juga rock yang energik teman berdua. 2006 ada lagunya beda juga ya, dari Jerman, lagunya Hips Don't Lie, Bamboo version. Ini milik Shakira dan juga Wycliffe yang ikut meramaikan atmosfer turnamen teman berdua. Meskipun bukan anthem resmi utama FIFA, lagu ini sangat identik dengan Piala Dunia 2006. Akhirnya nama Shakira itu kembali jadi sorotan pada Piala Dunia 2010 Afrika Selatan lewat lagu Waka Waka ya. This Time for Africa, yang seperti itulah, kurang lebih seperti itulah. Lagu ini menjadi salah satu anthem Piala Dunia paling populer sepanjang sejarah dan juga dikenal luas di berbagai negara. Ada lagi, ntar lagi wes, Ewin bakalan lanjutin lagi yang setengahnya, tapi kita dengerin dulu lagu-lagu yang hits kali ini ya.

0: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo, setunggal, kali, tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui. Setelah mengetahui, perlu pula mengamalkannya.
1: Yen ure bakal kantoko.
4: Kucek.

0: Nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak. Tapi lihat tuh, fokus. Nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah air dan busa. Kudu

0: Menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar. Selamat memperingati Hari Air Sedunia. Save water for future.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk wilayah Jember dan sekitarnya. Kami segenap tim Radio Republik Indonesia Jember mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga ibadah sholat asyar kita semuanya diberikan kelancaran dan juga diberikan kekhusyuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman Pro 2, ini juga menjadi akhir perjumpaan kita ya, teman Pro 2, untuk siang hari ini. Dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi bakalan dilanjut sama penyiar yang selanjutnya, yaitu Kak Denny yang bakalan temenin kamu semuanya sampai dengan jam 8 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

RI. Info Pro 2 hari ini. Hai, selamat sore teman Pro 2, tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya untuk Info Pro 2, dan kali ini barengan aku Trega Deni yang bakal bagi informasi yang udah Deni siapin khusus untuk kamu. Salah satu informasi di sore hari ini adalah Amerika Serikat longgarkan kewajiban jaminan visa bagi pemegang tiket Piala Dunia 2026. Informasi yang kedua, BTS dipastikan tampil di final halftime show Piala Dunia 2026. Dan informasi yang berikutnya, Banyuwangi hijau layani 23 ribu rumah tangga. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan dalam Info Pro 2 sore hari ini. Teman Pro 2, pemerintah Amerika Serikat berencana melonggarkan aturan jaminan visa atau visa bond bagi pemegang tiket Piala Dunia 2026. Kebijakan ini sebelumnya berlaku bagi warga dari 50 negara termasuk negara peserta seperti Aljazair, Cape Verde, Pantai Gading, Senegal dan juga Tunisia. Mereka diwajibkan membayar jaminan senilai $5.000 hingga $15.000 dolar Amerika Serikat atau setara 262 juta rupiah kurs saat ini, dan akan dikembalikan setelah pengunjung pulang meninggalkan wilayah Amerika Serikat. Namun kini pemerintah Amerika Serikat memberikan pembebasan khusus bagi turis memegang tiket resmi Piala Dunia 2026. Asisten Menteri Luar Negeri Urusan Konsuler Mora Namdar mengumumkan langsung kebijakan pelonggaran aturan tersebut. Pembebasan jaminan berlaku bagi yang mengikuti sistem FIFA PAIS hingga April 2026. Program FIFA PAIS bertujuan mempercepat proses pengajuan visa menuju turnamen akbar tersebut. Teman produk grup asal Korea Selatan BTS dikonfirmasi akan tampil dalam final halftime show Piala Dunia 2026. Kehadiran BTS diumumkan langsung oleh FIFA dan Global Citizen pada hari Kamis 14 Mei 2026. Melansir dari Ilgen Sport, penampilan tersebut akan digelar di New Jersey Stadium, New York, Amerika Serikat pada 19 Juli 2026. Acara itu menjadi pertama kalinya final Piala Dunia menghadirkan konsep halftime show seperti di ajang olahraga besar Amerika Serikat. FIFA dan juga Global Citizen disebut ingin menghadirkan pertunjukan yang memadukan olahraga, musik, dan budaya dunia. Halftime show itu juga dirancang sebagai panggung hiburan global yang dapat menyatukan penonton dari berbagai negara.

Temu Perdu, program Banyuwangi Hijau yang mendorong pengelolaan sampah berbasis sirkular, terus mendapat respon positif dari masyarakat. Hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 23.410 rumah tangga di 73 desa telah bergabung dalam program pengelolaan sampah ramah lingkungan tersebut. Program Banyuwangi Hijau merupakan sistem pengelolaan sampah berbasis kawasan dan masyarakat melalui pembangunan tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle atau TPS 3R di sejumlah wilayah desa. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan sejak dijalankan pada 2023 program tersebut terus berkembang dan memperluas cakupan layanan persampahan di Banyuwangi. Selain memperluas layanan fasilitas TPS 3R Balak di Kecamatan Songgon, ini juga mencatat peningkatan pengelolaan sampah. Sejak awal operasional, fasilitas tersebut telah menerima lebih dari 14.145 ton sampah dengan dukungan 91 tenaga kerja. Oke, di teman Perdu sampai di sini dulu untuk update-nya. Nantikan lagi info Perdu berikutnya dan kamu bisa update berita-berita kami di www.rri.co.id.

5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Akhirnya suara malam ini bangkit di sore hari, teman Pro 2. Ada Denny di sini nemenin kamu di sore hari ini, sore ceria. Aduh, pas banget tanggal merah lagi, teman Pro 2. Orang mah tanggal merah udah beraktivitas dengan kegiatan-kegiatan yang bikin happy, teman Pro 2 ya. Mulai dari kamu bisa kumpul sama keluarga kamu, atau mungkin kamu juga bisa layeh-layeh melakukan kegiatan-kegiatan yang sekiranya bikin fun lah. Tapi Dini gak mau kalah dong, walaupun Dini hari ini siaran buat nemenin kamu. Tadi sebelum siaran, Dini sempet-sempetin untuk biar bisa seimbang dengan orang-orang pada umumnya, teman Pro 2, yaitu melakukan adegan mancing. Ah, mantap banget nih, teman Pro 2 ya. Di tanggal merah seperti ini memang pas banget untuk kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sekiranya buat kita tuh relax sejenak, santai sejenak, melupakan hal-hal yang biasa kita lakukan setiap harinya, teman Pro 2. Salah satunya mungkin kamu sambil dengerin sore ceria, Denny bakal nemenin kamu karena semangat Denny luar biasa banget di sore hari ini sampai nanti di jam 7 malam, teman Pro 2. Jadi pastikan kamu stay tune aja di sore hari ini, tentunya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji

0: gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kok gak penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman berdua mau dedikasi kabar yang gembira nggak buat kamu nih? Para warga Jember khususnya nih, datang dari pecinta sepak bola Jember teman berdua. Dilansir dari radarjember.jawapos.com, Persib Jember resmi ditunjuk jadi tuan rumah babak grup putaran Nasional Liga 4 Piala Presiden musim 2025 sampai 2026. Artinya teman berdua, skuad Macan Raung ini bakal tampil di kandang sendiri dengan dukungan langsung dari ribuan supporter Jember. Keputusan ini tertuang dalam surat resmi PSSI dan Stadion Jember Sport Garden atau JSG di Kecamatan Ajung ditetapkan sebagai venue utama pertandingan. Sementara Stadion Semeru Lumajang disiapkan jadi stadion alternatif kalau sewaktu-waktu dibutuhkan teman berdua. Pertunjukan ini juga jadi bukti kalau fasilitas olahraga di Jember ini dianggap siap buat menggelar kompetisi nasional loh. Mulai dari kualitas lapangannya, fasilitas pemainnya, ruang medianya, keamanannya, sampai layanan medis, semuanya dinilai memenuhi standar dari PSSI. Buat Persib sendiri teman berdua, main di kandang tentu jadi keuntungan besar ya. Atmosfer stadion dan juga dukungan supporter dipercaya bisa menambah semangat para pemain saat menghadapi persaingan ketat di putaran nasional nantinya. Ketua Yayasan Persib Jember Baru, Jember Maju, Ardi Pujo Prabowo bahkan menyebut momen ini sebagai hadiah spesial karena datang berdepatan dengan usia Persib Jember yang ke-74 tahun. Dia juga berharap kesempatan bermain di depan publik sendiri bisa dimanfaatkan maksimal buat membawa Persib melangkah lebih jauh lagi dan membuka peluang promosi ke Liga 3 teman berdua. Tapi ini ya, pihak Persib juga mengajak para supporter untuk menunjukkan dukungan yang lebih modern dan juga lebih dewasa lagi. Jadi bukan cuma heboh di tribun, tapi juga menjaga suasana pertandingan yang tetap aman, nyaman, dan sportif buat semua tim yang datang ke Jember. Putaran Nasional Liga 4 sendiri dijadwalkan berlangsung akhir Mei mendatang dan diprediksi JSG bakal dipadati pendukung Macan Raung. Semoga Persib bisa tampil maksimal ya, dan tentunya bisa membawa nama Jember terbang lebih tinggi lagi.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman berdua, mulai sekarang pengendara di Jember harus makin hati-hati nih kalau lagi di jalan. Soalnya nih ya, Satlantas Polres Jember Jember mulai menerapkan sistem tilang elektronik terbaru bernama Etli Handheld maksudnya. Dilansir dari radarjember.jawapos.com, jadi sistem ini lagi diuji coba di kawasan Simpang 4 Jalan PB Sudirman dan Jalan Pajajaran Kecamatan Sumbersari Tempat Produa. Kalau biasanya ETLI identik sama dengan kamera statis di lampu merah, sekarang petugas

Kanit Tur Jawali Satlantas Polres Jember Ibda Miko, penggunaan ETLE handheld ini bikin proses penindakan jadi lebih praktis dan juga meminimalkan kontak langsung antara petugas dan juga pengendara. Selain itu juga sistem digital ini juga dianggap lebih transparan dan juga objektif karena semua data langsung masuk ke sistem. Jadi teman berdua, dengan adanya teknologi baru ini, pengawasan pelanggaran lalu lintas di Jember bakal makin luas dan juga fleksibel teman berdua. Nggak cuma di titik-titik tertentu doang, tapi bisa menjangkau lebih banyak lokasi yang sebelumnya belum terpantau kamera ETLE statistis ini teman berdua. Harapannya tentu supaya masyarakat makin sadar nih akan pentingnya tertib lalu lintas dan juga angka kecelakaan di jalan juga bisa ditekan. Jadi mulai sekarang jangan lupa pakai helm, lengkapi surat kendaraan kamu dan juga tetap patuhi aturan yang tentunya di saat kamu berkendara.

0: Oke.
1: Sering kali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat

89,5 FM per 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini, nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. By the way, teman berdua, tentunya untuk kamu bisa dengerin program 2 RRI Jember, cara mudah adalah kamu bisa dengerin melalui radio di 89,5, ataupun kamu juga bisa download aplikasi RRI Digital. Aplikasi yang akan memudahkan kamu untuk mendapatkan berbagai hal, mulai dari informasi yang menarik dari portal berita online yang ada di situ, lalu juga kamu bisa dengerin podcast, musik, denger radio secara digital juga bisa. Pro 1 sampai Pro 5 ada di situ. Berinteraksi dengan para penyiar melalui fitur live chat juga bisa. Jadi masih banyak fitur-fitur lain yang bisa kamu manfaatkan untuk kamu bisa up to date dengan berita-berita yang ada. Entertaining juga ada, teman berdua. Jadi langsung di download dan install sekarang juga secara gratis, tentunya aplikasi RRI Digital.

0: saran.
1: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
2: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia.
4: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
5: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
6: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
5: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
6: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?

Semua berdua tentunya masih ditemani Denny di sini sampai nanti di jam 7 malam. By the way, teman berdua, kali ini kita udah masuk di interval kedua sore hari ini. Kalau sore ceria, ada yang namanya Skena, siaran edukasi anak muda. Kita bakal ngasih informasi-informasi menarik, teman berdua, seputar akademisi, bisa jadi dari informasi prestasi, inovasi, beasiswa, dan lain-lain. Di interval kali ini kita bakal bahas tuntas dan ngasih tahu buat teman berdua kira-kira apa saja berita-berita yang akan kita suguhkan kepada kamu. Stay tune dulu, enjoy untuk menemani sore hari ini barengan Denny di sini di Sore Ceria.

0: tahukah Anda, Piala Dunia FIFA pertama kali diadakan pada tahun 1930. Dengan format yang masih sederhana, karena hanya diikuti 13 tim tanpa melalui babak kualifikasi. Turnamen yang digelar di Uruguay ini mempertemukan peserta undangan dari berbagai benua, dengan sebagian tim Eropa bahkan harus menempuh perjalanan panjang melintasi samudra. Menurut FIFA, format tersebut dipilih karena kompetisi masih baru dan belum memiliki sistem seleksi seperti sekarang, menjadikannya momen bersejarah dalam lahirnya ajang sepak bola terbesar di dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman berdua tentunya masih di sore ceria dan masih di segmen interval kedua ada Skena, siaran edukasi anak muda teman berdua. Dan kali ini ada informasi yang menarik, yaitu tentang di tengah perkembangan AI yang sekarang ini semakin cepat banget, ternyata teman berdua ada mahasiswa Indonesia yang sukses memanfaatkan teknologi buat bikin inovasi keren dan bermanfaat buat banyak orang. Dilansir dari detik.com, Google baru aja memilih 2.000 mahasiswa terbaik dari lebih dari 81.000 pendaftar untuk ikut program Google Student Ambassador atau GSA 2026. Nah, salah satu sosok yang jadi sorotan adalah Syadika Kurnia Azari, mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan Teknik Elektro. Syadika dikenal aktif mengembangkan berbagai aplikasi berbasis AI yang gak cuma canggih, tapi juga punya dampak sosial loh teman berdua. Salah satunya bernama Sign AI Pro, platform penerjemah bahasa isyarat berbasis web dengan teknologi computer vision. Kerennya lagi, aplikasi ini cukup pakai webcam tanpa alat tambahan, jadi bisa ngebantu penyandang disabilitas berkomunikasi dengan orang yang belum memahami bahasa isyarat. Gak berhenti di situ, Syadika juga bikin aplikasi She Success bareng timnya untuk membantu para ibu pelaku usaha di desa Serotan, Sumatera Utara. Aplikasi ini punya fitur pencatatan keuangan pintar, kalkulator usaha berbasis AI, sampai fitur desain kemasan produk supaya usaha kecil bisa tampil lebih menarik dan juga berkembang. Bahkan ada fitur bernama SheBot, semacam asisten AI yang bisa kasih saran dan juga solusi buat para pelaku usaha perempuan loh teman berdua. Dan menariknya lagi, Syadika ini mengaku banyak memanfaatkan Google Gemini untuk bisa ngebantu proses pembuatan aplikasi mulai dari desain, ide fitur sampai debugging program. Dan karena inovasinya nih teman berdua, proyek sukses ini bahkan berhasil mendapat pendanaan di ajang InnoVillage 2025 dan rencananya bakal dirilis di Play Store. Nggak cuma soal teknologi, kisah Syadika ini juga menunjukkan kalau AI ini bisa dipakai untuk hal-hal positif loh, dan tentunya bisa ngebantu masyarakat. Jadi bukan sekedar ikut tren, tapi benar-benar dipakai buat bikin solusi jadi nyata.
1: Paul, I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Orang kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
2: Bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh teman aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu, biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua, kita melanjutkan lagi. Pokoknya banyak informasi-informasi yang kita up to date buat teman berdua di sore hari ini. Kali ini ada informasi teman berdua, tentunya buat kamu yang lagi punya mimpi nih. Siapa yang pengen lanjut kuliah S2 atau bahkan S3, ada kabar menarik nih buat kamu. Universitas Pajajaran atau UNPAD, ini dilansir dari detik.com teman berdua. UNPAD resmi membuka 2 program beasiswa pasca sarjana mulai dari tanggal 11 Mei hingga 13 Juli 2026. Yang pertama ada program Fast Track S2 S3 lewat beasiswa unggulan pasca sarjana Pajajaran atau BUPP. Program ini cocok banget nih buat kamu lulusan S1 yang pengen lanjut kuliah magister sekaligus doktor dalam waktu 4 tahun aja. Selain bebas biaya kuliah, penerima beasiswa juga bakal dapat uang hidup sekitar 2,5 juta rupiah per bulan dan

rekomendasi dan juga statement of purpose khusus program doktoral. Menariknya lagi nih, kalau punya publikasi ilmiah terindeks Scopus C1 sebagai penulis utama, ini bisa jadi nilai plus bahkan menggantikan beberapa syarat tes akademik. Untuk proses seleksinya sendiri, setelah pendaftaran nanti peserta yang lulus administrasi bakal lanjut ke tahap ujian atau wawancara pada tanggal 22 hingga 27 Juli 2026. Lalu hasil akhirnya diumumkan tanggal 31 Juli 2026. Jadi buat teman perdua yang punya target kuliah lanjut dan pengen cari peluang beasiswa, ini jadi kesempatan yang emas untuk kamu yang sangat sayang banget kalau misalkan kamu lewatkan.

0: You would touch me.
1: Beb, sorry, nungguin ya. Ayo kita berangkat.
2: Lama banget sih, abis dari mana aja?
1: Ini lo agak macet tadi, tuh lihat BBMku aja sampai E.
2: Halah, alasan aja. Terus ini gimana jalan-jalannya? Sampai mau abis gitu BBM kamu?
1: Tenang aja Beb, E ini tuh bukan berarti empty. Arti dari huruf E pada indikator BBM ini yang tepat adalah emergency atau keadaan darurat. Kalau indikator itu nyala, sebenarnya bahan bakar kendaraan masih ada sisa nih, sebanyak 10% dari total kapasitas tangkinya. Jadi masih bisa dibuat ke SPBU terdekat.
2: Oh gitu Beb. Eh tapi Beb, di dekat sini kan gak ada SPBU. Gimana dong?
1: Ya nanti kalau monggok kamu yang dorong dong Beb.
2: Enak aja.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Temu berdua tentunya masih barengan Dedi di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. Dan kali ini temu berdua kita udah menyelesaikan tugas kita di interval kedua. Masih kita lanjutkan kembali temu berdua. Ada interval ketiga yang tentunya siap untuk ngasih informasi yang menarik lagi buat kamu, yaitu di Cang Cimen. Bincang ceria, menyenangkan. Seperti apa obrolan kita di interval ketiga? So stay tune dulu di 89,5 FM Perdua RR Jember, teman terbaik kamu.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Temu berdua tentunya masih barengan Denny di sini, nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. Dan teman berdua tau gak sih, kamu tentunya kalau kamu pengen selalu dengerin program Madua RRI Jember, banyak sekali pilihan-pilihan yang kamu bisa dapatkan. Mulai dari kamu bisa dapetin informasi yang menarik, lagu-lagu menarik seperti halnya yang selalu kamu dengerin sekarang ini teman berdua. Dan juga menariknya lagi, kamu bisa banget untuk yang namanya berinteraksi dengan para penyiar. Semua itu bisa kamu dapatkan dengan kamu download aplikasi RR Digital, aplikasi yang tentunya mempermudah hidup kamu untuk bisa mendengarkan program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun. Terus kamu juga tentunya bisa banget denger musik, podcast, dan baca berita online secara gratis. Bisa kamu unduh melalui Play Store atau App Store kamu. Jadi tunggu apa lagi, daripada berlama-lama, download aja langsung aplikasi RRI Digital.

Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menuliskan nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang yang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal. Ada 3 macam niat orang dalam berteman. Sebagaimana dipaparkan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah. Pertama, karena kemuliaannya. Kedua, karena kepentingan atau manfaat duniawi. Ketiga, karena senang dan nyaman. Pilihlah niat yang pertama sebagai alasan dalam berteman, yaitu bertemanlah karena kemuliaan orang yang kita jadikan teman, bukan karena kepentingan duniawi atau sekedar kesenangan atau kenyamanan. Kemuliaan di sini bukan kemuliaan materi, tapi kemuliaan ilmu dan akhlaknya. Barakallahu fikum.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Jangan merokok, Kak. Wow, pokoknya tahu.
3: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
4: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
4: Nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
3: Makasih.

Masih barengan Denny di sini nemenin kamu tentunya di sore ceria Tamam Pro 2. Balik lagi di program yang tentunya menjadi tempat kamu buat bisa relax sejenak karena habis keluar kemana-mana buat nenangin pikiran, maybe buat berlibur kesana kemari, memanfaatkan tanggal merah Tamam Pro 2 ya. Dengan mungkin scroll-scroll sosial media aja dari tadi. Mulai dari pagi sampai ketemu sore malam kayak gini Tamam Pro 2. By the way, kalau ngomong soal scroll-scroll sosial media nih, pernah gak sih Tamam Pro 2 tiba-tiba pengen beli sesuatu, datang ke tempat tertentu atau ikut tren cuma karena takut ketinggalan? Baru buka TikTok, semua orang nongkrong di cafe shop tertentu. Buka Instagram, teman-teman upload konser. Besoknya langsung mikir, aku juga harus ikut deh, kayak gitu. Sama lain dengan Denny, Denny urusan mancing. Ya karena bukan FOMO sih, kayak interest aja dengan suatu hal yang belum pernah dilakuin di usia segini gitu loh Tamam Pro 2. Nah, itu yang sekarang sering kita sebut sebagai FOMO, fear of missing out. Tapi pertanyaannya Tamam Pro 2, gaya hidup FOMO ini sebenarnya enak gak sih? Karena di satu sisi bikin kita ngerasa update dan gaul, tapi di sisi lain kadang juga bikin capek sendiri, bahkan dompet juga ikutan stres Tamam Pro 2. Sore ini kita bakal ngobrol santai soal fenomena FOMO di kalangan anak muda. Tamam Pro 2 bisa gabungan aja share cerita kamu dengan cara Tamam Pro 2 bisa langsung WA aja di 081-559-78-950. Menurut kamu, kayak hidup FOMO itu enak gak sih Tamam Pro 2? Kasih tahu ya.

0: yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh,

Teman berdua, tentunya masih barengan Denny di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 8, teman berdua. Dan by the way, teman berdua, kita kan masih ngomongin soal FOMO dan FOMO ini. Sebenarnya sih FOMO itu wajar banget sih dirasain, apalagi di era media sosial sekarang ini ya. Karena tiap hari kita lihat orang lain kelihatan happy, produktif, nongkrong, traveling atau punya barang baru, akhirnya tanpa sadar kita membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Masalahnya adalah kalau terus-terusan dituruti, FOMO ini bisa bikin seseorang jadi impulsif jatuhnya, atau nomor 2, belanja bukan karena butuh, ikut tren cuma biar gak ketinggalan doang, sampai memaksakan diri demi validasi sosial. Padahal belum tentu semua yang terlihat di media sosial itu sesuai realita loh. Kadang orang upload momen terbaiknya aja, sementara kita membandingkannya dengan kehidupan sehari-hari kita sendiri. Makanya penting banget buat tahu batas, teman berdua. Ikut tren boleh, nongkrong boleh, update juga boleh, asal jangan sampai kehilangan kontrol diri atau memaksakan keadaan. Karena hidup bukan perlombaan, siapa yang paling update. Jadi ayo teman berdua, boleh ceritain cerita kamu di sore hari ini. Gaya hidup FOMO itu enak gak sih menurut kamu? Kirim di 01 559 7089 50.

Kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 tentunya masih barengan Denny di sini, dan kali ini Denny mau bacain dulu gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk di cangcimen kita sore hari ini. Udah malam ya. Kita ngomongin soal FOMO, teman Pro 2. Gaya hidup FOMO itu enak gak sih? Ada dari Aulia di Kalibata. Aku pernah beli barang cuma karena viral, ternyata kepake cuma seminggu doang. Ini tebal banget ya. Buat kamu yang rasa kayak gini juga, sama kayak Aulia, kadang yang bikin pengen tuh bukan kebutuhannya, tapi rasa takut ketinggalan tren itu loh, teman Pro 2 ya. Terus ada juga Dimas di Patrang. Menurutku FOMO capek juga, soalnya jadi ngerasa harus ikut semuanya. Betul, itu kalau ada orang-orang di level sadar, teman Pro 2 ya. Karena emang ya lama-lama bukan menikmati hidup, malah jadi tekanan sendiri nantinya. Ada Nisa di Sumbersari, kalau kata dia, teman Pro 2, aku sekarang lebih memilih secukupnya aja, nggak semuanya tren harus diikutin, teman Pro 2. Ya, begitulah teman Pro 2 dari obrolan kita kali ini. Kita belajar kalau FOMO itu manusiawi banget ya. Semua orang pasti pernah ngerasa takut tertinggal, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita tetap bisa mengontrol diri kita, bukan malah dikontrol oleh tren itu sendiri. Karena itu bukan tentang siapa yang paling cepat ikut hype, tapi siapa yang paling nyaman dan juga sehat menjalani hidupnya sendiri. Gak harus selalu ikut nongkrong viral, gak harus punya semua yang lagi tren, dan gak harus terlihat sempurna di media sosial. Kadang yang paling penting justru sederhana, cukup jadi diri sendiri dan tahu apa yang benar-benar kita butuhkan untuk diri kita sendiri.

0: Baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Aduh, gak kerasa banget teman perdua udah sampai di titik ini aja. Kita udah masuk di interval ketiga, bener ya. Ada saatnya kita sudah masuk di UPS, upgrade to skill teman perdua. Yang tentunya pada malam hari ini kita akan ngobrolin informasi yang sangat menarik untuk kamu simak teman perdua, yaitu dari hobi, skill, bisnis, atau gaya hidup. Sesaat lagi ya, bakal ini share buat kamu. Stay tune dulu di 89,5 FM Perdua Hari Jember, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: sore ceria. Ceriain sore bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Temu berdua, ternyata inovasi keren itu nggak cuma datang dari dunia digital aja nih. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN baru aja mengembangkan teknologi baru buat perlintasan kereta api yang lebih aman. Dilansir dari detik.com, inovasi ini bernama Rubber Crossing Plate atau RCP, yaitu pelat perlintasan kereta berbahan dasar karet yang dirancang untuk menggantikan material biasa seperti beton dan aspal. Kalau biasanya perlintasan kereta suka terasa bergelombang, licin saat hujan atau bikin kendaraan gampang terguncang, teknologi ini hadir buat mengurangi masalah itu, teman berdua. Jadi menurut BRIN, RCP ini dibuat dari hampir 90% serat karet yang sudah dimodifikasi khusus upaya punya elastisitas tinggi dan mampu menyesuaikan tekanan kendaraan yang melintas. Jadi saat kendaraan lewat nih, materialnya bisa menyerap getaran lalu kembali ke bentuk semula. Kerennya lagi, material ini juga dirancang tahan terhadap kondisi cuaca ekstrim di Indonesia, mulai dari hujan, panas, sampai wilayah lembab dekat dengan pantai. Selain bikin jalan di perlintasan lebih rata dan juga nyaman, permukaan RCP ini juga dibuat anti-slip alias gak gampang licin, teman berdua. Harapannya tentu supaya resiko kendaraan tergelincir atau tersangkut di rel ini bisa ditekan. Dan teman berdua, inovasi ini juga punya dampak besar buat industri dalam negeri loh. Karena menggunakan bahan dasar karet alam Indonesia, dan teknologi ini sekaligus bisa membantu memaksimalkan potensi komunitas karet lokal lewat proses hilirisasi. BRIN bahkan menyebut kalau teknologi ini nantinya diterapkan secara luas oleh PT KAI, bukan gak mungkin RCP ini bakal jadi standar baru perlintasan kereta di Indonesia. Jadi selain lebih aman dan juga nyaman buat pengguna jalan, inovasi ini juga bukti kalau riset anak bangsa terus berkembang untuk menjawab kebutuhan dari masyarakat.

Tahukah Anda? Kelereng dengan berbagai sinonim atau sebutan lain yakni gundu atau neker adalah bola kecil yang dibuat dari tanah liat marmer atau kaca untuk permainan anak-anak. Ukuran kelereng sangat bermacam-macam, umumnya setengah inci atau 1,25 cm dari ujung ke ujung. Kelereng kadang-kadang dikoleksi untuk tujuan nostalgia karena warnanya yang estetik.

0: harus lampu merah?
1: Aduh, maaf dek, kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Teman terbaik.

0: Kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus

Gak kerasa sore ceria udah selesai menemani kamu sampai jam 7 teman pro 2. So thank you banget ya di hari ini, hari libur teman pro 2 udah nemenin Denny. Seharusnya sih gitu ya, karena Denny ngerasa kayak happy banget bisa liburnya ditemani ataupun menemani teman pro 2 yang sedang happy-happy di luaran sana. Denny juga ikut ngerasa happy kok, tenang aja. Karena dia bentar lagi juga pulang teman pro 2 untuk menikmati sisa-sisa malam hari, menikmati tanggal merah ini. Dan jangan kemana-mana juga, sesaat lagi tentunya teman pro 2 akan mendengarkan music and info masih barengan Denny teman pro 2 ya, tentunya di jam 7 sampai jam 8 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini. Hai, selamat malam Tempat Pro 2. Tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, udah saatnya untuk Info Pro 2. Dan kali ini barengan aku Trika Denny yang bakal bagiin informasi yang udah Denny siapin khusus untuk kamu. Salah satu informasi malam hari ini adalah Kai layani 196.302 pelanggan di hari pertama long weekend. Informasi kedua, Leo Daniel melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Informasi yang ketiga, sebanyak 12 lagu dan musik tradisi Banyuwangi kantong KIK. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam Info Pro 2 malam hari ini. Tempat Pro 2, suasana long weekend kenaikan Yesus Kristus mulai terlihat di berbagai stasiun sejak Rabu 13 Mei 2026. Pergerakan pelanggan meningkat terutama di Pulau Jawa untuk liburan, silaturahmi, hingga mobilitas, ekonomi, dan pendidikan. PT Kereta Api Indonesia Persero mencatat pada hari pertama keberangkatan long weekend, KAI melayani 196.302 pelanggan KA jarak jauh dan lokal. Hingga Kamis 14 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, penjualan tiket periode 13 hingga 17 Mei 2026 mencapai 685.933 tiket. Angka yang akan terus bergerak naik melalui aplikasi akses baik KAI, loket stasiun, dan kanal resmi lainnya. Tempat Pro 2, ganda putra Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Hasil tersebut didapat keduanya usai mengalahkan pasangan Tiongkok Hu Keyuan dan juga Lin Xiangyi dengan skor 21-16 dan 21-13. Bertanding langsung berlangsung selama 34 menit di Nimi Butter Stadium Bangkok pada hari Kamis 14 Mei 2026. Comeback epic Daniel Martin ke turnamen pasca cedera bersama pasangan Leo Roli Carnando terus berlanjut. Leo Daniel mampu mencuri interval game pertama dengan mulus meski terus dibuntuti lawan. Mereka tetap konsisten memimpin kedudukan hingga akhir pertandingan.

Memproduksi sebanyak 12 lagu dan musik tradisi asli Banyuwangi resmi mengantongi surat pencatatan kekayaan intelektual komunal atau KIK dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Sertifikat KIK tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap warisan budaya daerah. Penyerahan sertifikat dilakukan dalam agenda kampus Call Out atau CCO Digital Teknologi Bandung Selasa 12 Mei 2026. Sertifikat diterima secara simbolis oleh perwakilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas mengatakan pencatatan kekayaan intelektual komunal bukan sekedar administrasi, melainkan bentuk perlindungan hukum terhadap identitas budaya bangsa di tengah arus globalisasi. Sebanyak 12 gending Banyuwangi yang resmi tercatat sebagai ekspresi budaya tradisional atau IBT meliputi gending keok-keok, gending kembang waru, gending gurit mangir, gending erang-erang, gending embat-embat, gending podo nonton, gending sekar jenang, gending gurit jawa, gending santri mole, gending tetel-tetel, gending kusir-kusir, dan gending layar kemendung. Oke, di teman produser sampai di sini dulu untuk update-nya. Nantikan lagi info produser berikutnya dan kamu bisa update berita-berita kami di www.rri.co.id.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini, masih menemani kamu sampai nanti di jam 8, teman Pro 2. Mau ngomong jam 11, iya ya sih. Hawa-hawa vibes penyiar malamnya udah kerasa karena udah gelap, teman Pro 2 ya. Seharusnya biasanya udah mulai start untuk siaran jam 8, tapi malam hari ini udah kelar jam 8-nya malam, teman Pro 2. Di Music and Info terakhir, satu jam terakhir bakal Denny temanin kamu, teman Pro 2, dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu menarik yang tentunya akan senantiasa nemenin kamu malam hari ini. Jadi stay tune dulu, yang sekarang mau lagi cari makan, yang lagi keliling-keliling entah nggak jelas mau kemana, pokoknya killing time aja deh menikmati tanggal merah ini, long weekend yang sesaat lagi akan kamu rasakan, teman Pro 2, bareng Denny di Music and Info sampai nanti di jam

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

99.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, by the way nih ya, ada kabar yang sangat menarik banget. Para fans The Weeknd akhirnya resmi keluar nih, yang ditunggu-tunggu teman Pro 2. Dilansir dari CNNIndonesia.com, promotor TEM Present resmi merilis daftar harga tiket konser After Hours Till Dawn Tour yang bakal digelar di Jakarta International Stadium atau JIS pada 26 dan 27 Desember 2026. Dan itu pengen banget nonton sebenarnya, tapi ada kerjaan. Yep, konser ini diproyeksikan jadi konser tunggal perdana The Weeknd di Indonesia. Jadi gak heran kalau antusiasme fans langsung meledak sejak pengumuman dirilis teman Pro 2. Nah, harga tiketnya sendiri dibagi dalam beberapa kategori. Untuk yang paling terjangkau ada kategori tiket 6 dengan harga mulai Rp950.000. Sementara kategori paling mahal ada Ultimate VIP Package seharga Rp12,7 juta. Lumayan dapat motor Matic bekas ya teman Pro 2 ya. Yang udah termasuk tiket Cat 1, akses foto di stage, souvenir eksklusif, VIP lanyard, sampai wristband khusus VIP. Selain itu juga ada paket Gold VIP di harga Rp8,7 juta. Dan Early Entry Festival Package sekitar Rp6,5 juta buat yang pengen masuk lebih awal ke area festival. Dan buat kategori reguler, harga tiket mulai dari Rp1 jutaan sampai Rp5 jutaan, tergantung posisi tempat duduk dan area konser kamu ya. Tapi perlu dicatat teman Pro 2, harga itu belum termasuk pajak dan biaya administrasi tambahan ya. Untuk penjualannya sendiri dimulai lewat artis pre-sale pada 18 Mei 2026, sedangkan penjualan umum untuk atau general sale dibuka tanggal 21 Mei 2026 jam 2 siang. Jakarta juga jadi kota kedua di Asia dalam rangkaian tour terakhir The Weeknd tahun ini setelah Tokyo. Jadi buat kamu para EXO fans, siap war tiket ya dari sekarang, karena kemungkinan besar bakal super cepat sold outnya teman Pro 2.

0: Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inung Bale.
1: Berapa teman 250 juta? Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

nomor 2, ada kabar seru nih buat kamu para penggemar Agnes Mo. Jadi dilansir dari cnnindonesia.com, Agnes Mo ini akhirnya memastikan kalau musik terbarunya bakal resmi dirilis tahun ini. Jadi dalam wawancara bareng Billboard saat hadir di acara Gold Gala 2026 di Los Angeles, Agnes bilang nih kalau karya barunya nanti bakal jadi representasi dirinya yang paling real. Menariknya lagi, meski sekarang aktif berkarya di Amerika Serikat ya, Agnes ini tetap membawa unsur Indonesia ke dalam musiknya nanti. Dia mengaku masih memasukkan sentuhan perkusi Indonesia di lagu-lagunya nanti. Dan menurut Agnes, identitas Asia itu punya banyak dimensi dan gak cuma satu warna aja. Makanya unsur budaya yang bercampur dalam musik maupun penampilannya jadi sesuatu yang menurut dia penting banget untuk ditampilkan. Tema berdua, kabar ini langsung bikin fans antusias karena banyak yang udah nunggu karya baru dari Agnes setelah sekian lama. Walaupun belum diumumkan apakah nanti bentuknya single atau album, para penggemar di Mendesol udah ramai nih kasih reaksi positif teman berdua. Gak cuma soal musik, Agnes juga membocorkan kalau serial Richard yang dia bentangi bakal tayang tahun ini. So, tungguin aja.

0: UKM tuh saya ikutin kak.
1: Oke. Okay.
0: Mulai dari tari, terus e-sport, bela diri, dan sebagainya tuh kak. Nah, saya ikutin semua itu. Nah, nggak apa-apa sebenarnya, kan saya mencari jati diri kan. Hmm,
1: betul.
0: Jadi misal saya mencoba menari, loh kok saya nggak bisa? Ya sudah, berarti nggak di situ tempatnya. Hmm. Terus saya mengikuti yang lainnya, ternyata saya cocoknya justru di editing. Secara nggak sengaja kak, saya ikut organisasi gitu.
1: Oke.
0: Jadi ikut organisasi tiba-tiba ditempatkan di media. Jadi kan mau nggak mau saya belajar ngedit sendiri. Mm-hmm. Pelan-pelan dari situ saya akhirnya terbiasa dan bisa. Nggak saat ini terbawa di pekerjaan gitu kan. Mm-hmm. Jadi dari situ untuk generasi muda itu untuk saat ini lebih fokus ke potensi diri sendiri sih.
1: Okay.
0: Hal-hal yang sekiranya menghambat tadi tinggalkan dulu. Tidak hanya narkoba ya, misal pacaran aja kalau sekiranya menghambat potensimu, mending ditinggalkan.
1: Nah,
0: kamu fokus ini, kamu hobi melukis, ya udah melukis. Potensimu di situ, jadi kamu harus mengembangkan di situ. Dan masa depan kamu juga kamu tentukan di saat itu juga kan. Jadi nah, seperti itu kak.
1: Betul, kalau Ria apakah juga sama coba-coba?
2: Sama sih kak, sama. Jadi selama SMK sampai kuliah ini juga coba-coba sih kak.
1: Okay.
2: Ikut organisasi-organisasi UKM-UKM yang ada di kampus maupun di luar kampus. Terus kalau misal sama tadi kayak Mbak Vika, kalau misal gak cocok ya udah mungkin bukan skillku ada di situ gitu kak.
1: Oke.
2: Okay. Kayak saya lebih ke kepenulisan sih kak. Jadi saya ikut komunitas-komunitas menulis mulai dari SMK sampai kuliah ini, sampai akhirnya juga selain di apa, selain kuliah saya juga sambil freelance di penerbitan kak.
1: Oke. Gitu. Keren.
2: Dan mungkin sedikit pesan buat harapan anak generasi muda Jember ke depan saat ini, percayalah bahwa potensi skill yang kalian miliki itu sebenarnya berperan besar untuk kehidupan kalian maupun bangsa kalian.
1: Nah betul sekali teman Pro 2, pokoknya semoga ya generasi muda ini percaya diri ya dengan potensinya. Boleh coba-coba asalkan yang positif, jangan betul, coba-coba yang gak ada dampak baiknya kepadamu teman Pro 2 ya. Nanti malah yaitu merugikan diri kamu sendiri ataupun orang lain teman Pro 2. Dan tentu gerakan positif seperti ini juga perlu terus berkembang ya, supaya dampaknya bisa dirasakan lebih luas. Nah harapannya untuk Kipan Jember sendiri seperti apa? Silahkan.
2: Saya dulu ya kak. Semoga dari Kipan Jember saat ini yang masih baru terbentuk kurang lebih 2 tahun, semoga semakin bisa berkembang, semakin bisa dikenal terutama di kalangan pemuda-pemuda Jember, dan semakin banyak pemuda-pemuda di Kabupaten Jember khususnya baik di Kipan maupun kopan-kopan yang ada di kecamatan itu bisa berdampak positif terhadap kemajuan Jember. Dan Kipan bisa bermanfaat untuk mengedukasi ke sesama teman-teman di sesama pemuda yang ada di Kabupaten Jember.
1: Oke. Okay. Kalau dari Vika, silakan.
0: Ya, tadi udah mencakup semuanya ya,
1: okay,
0: Kak. Jadi Kipan kedepannya semoga semakin besar, semakin banyak berdampak, dan untuk apa? Generasi muda kita jangan sungkan-sungkan untuk bergabung dengan Kipan. Untuk join dan ini saling sharing gitu.
2: Betul.
0: Jadi karena kita tidak formal membahas narkoba saja, tapi tentang masa depan juga kan kita sama-sama ini merintis ya.
2: Merintis ya.
0: Okay. Mencari jati diri. Jadi kita saling memberi arahan yang positif seperti itu.
1: Oke, okay. Kalau tadi kan ada kopan ya. Kopan itu range umurnya paling anak-anak sekolah, betul?
0: Iya.
2: Iya, anak sekolah anak juga sekolah. Ada yang di kecamatan kak.
1: Oke, okay. Jadi,
2: oh my god. Jadi dari Kipan itu, Kipan kan range umurnya nah, mulai 17 ya,
1: nah.
2: 16 ya, 16 sampai 30. Sebenarnya okay. Kopan pun sama kak, tapi perbedaan Kopan dengan Kipan, kalau Kipan itu ibaratnya kayak pengurus di kabupatennya,
1: okay.
2: Sedangkan Kopan itu kayak wadah di setiap kecamatannya gitu. Jadi lebih ke anggotanya ya.
0: Skalanya lebih kecil.
2: Lebih kecil.
1: Lebih menyasar lah.
2: Betul,
1: ya gitu
2: kan.
1: Ya.
2: Kan

0: Kan singkatan dari kelompok pemuda anti narkoba.
1: Oh, okay. Jadi range-nya tetap sama umurnya. Oke, okay, nomor 2. Itu ya, kalau kamu mau bergabung, mau kepo-kepo silahkan nomor 2 ya. Karena ya penting banget anak muda tuh tahu bahayanya narkoba dan juga ikut komunitas ya biar wawasannya lebih luas lagi nomor 2. Nah, kalau ini event Kipan sendiri mendatang adakah, atau kan kemarin ada jambore nih, mungkin ada kegiatan lainnya, katanya kan mau roadshow ke kampus-kampus, itu biasanya kapan tuh? Apakah sudah ada agendanya, ada tanggalnya? Boleh di spill-spill, silakan.
2: Ya, jadi roadshow kampus tadi ya, Kak. Jadi dalam waktu dekat ini sebenarnya lebih dekat ke jambore.
1: Oke, okay. Oh, jambore lagi.
0: Betul, ya, Kak.
2: Jambore dulu dari baru ini
0: ke kampus-kampus.
1: Oh, oke. Okay. Kalau jambore kemarin tuh kayaknya tahun lalu ya? Tahun lalu apa tahun ini sih?
0: Tahun lalu, Kak.
1: Tahun lalu ya?
0: Bulan Oktober.
1: Oh, bulan Oktober, benar-benar. Kayaknya juga kemarin tuh juga promo ke sini kan. Yeah. Terus ini jambore ini mau diadakan tanggal bulan apa sih gitu?
2: Ini masih rembukan sama dinas.
1: Oke.
2: Okay. Kemudahan dan olahraga itu, Kak. Jadi okay. Finalnya tuh masih belum pasti, tapi yang ini dalam waktu dekat 1 atau 2 bulan lagi.
1: Oke, okay, jadi enggak kayak kemarin ya di Oktober enggak ya? Masih kejauhan ya. Jadi ini kalau lebih dekat lagi teman Pro 2. Pokoknya ditunggu aja ya. Dan juga roadshow ke kampus ini karena yaitu anak muda di kampus-kampus tuh rentan sekali ya kan kena paparan negatif-negatif itu nomor 2. Nah, kalau boleh nih di share juga sosmednya Kipan, mungkin ada yang reach out pengen kepo-kepo sama Kipan nih, silahkan dipromoin sosmednya.
2: Untuk anak muda yang pengen join kita atau tanya-tanya bisa di Instagram kita di kipan.jember, kemudian ada TikTok sama Facebook itu kipan.jember.
1: Oke, okay. Kipan.jember sama Instagramnya apa tadi?
2: Sama ininya.
1: Kipan.jember juga. Nah, teman Pro 2 ini yang mau kepo-kepoin dan juga pengen tahu nih bahaya dan juga edukasi seputar narkoba dan segala macamnya, boleh kepoin Instagramnya Kipan, terus TikToknya Kipan, dan juga ada Facebook juga ya tadi ya?
2: Iya.
1: YouTube-nya belum?
2: Sudah, Kak.
1: Oh, sudah ada. Di Kipan Jember juga.
2: Iya, sama.
1: Nah, itu teman Pro 2. Enggak kerasa obrolan kita malam hari ini ya sudah sampai di penghujung acara. Semoga obrolan kita ini bisa jadi pengingat bahwa anak muda Jember ini punya potensi yang sangat amat sangat besar teman Pro 2 untuk berkembang, berkarya dan juga membawa perubahan positif untuk masa depan. Terima kasih untuk Vika dan juga Ria ya dari Kipan yang sudah berbagi cerita, terus semangat positifnya juga malam ini. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Tentunya aku ya teman Pro 2, Irza masih bakal menemenin kamu di Jaga Malam tentunya. Jadi tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye. Dadah dulu dong sama teman Pro 2. Dadah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
2: Panas banget sih, pengen lagi jalan kaki. Mana jalan macet, trotoar banyak yang dagang lagi.
3: Woi, Mak, minggir.
2: Ya Allah, astagfirullahaladzim.
3: Makanya, Mak, kalau jalan kiri kanan.
2: Loh, ini kan trotoar, fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet, motor bisa naik trotoar, lonong masuk gitu aja?
3: Ya udah, minggir.
4: Dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Hai teman Pro 2, masih bareng Ija tentunya ya. Kamu masih ditemenin di Jaga Malam. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap sama Ija terus ya teman Pro 2. Dan juga dengerin terus di RRI Digital ya. Jangan lupa download di App Store dan juga Play Store pokoknya. Jangan kemana-mana, tetap di stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Sampai era tahun 90-an, RRI mempunyai pustaka audio yang dikenal dengan nama diskotik. Namun, seiring perkembangan teknologi informasi dan komputer, peran diskotik ini berangsur pudar. Penyajian hiburan lagu tidak lagi melalui peralatan putar yang bernama tape deck, tapi berganti dengan sistem playlist. Lagu dan acara siaran lainnya disusun di dalam memori komputer. Dulu penyelia musik memilah dan memilih lagu dari kaset di lemari kaca, lalu mengetik judul dan pencipta lagunya di selai kertas dengan menggunakan mesin ketik. Saat ini kita tidak lagi menyaksikan penyelia musik yang menenteng keranjang yang berisi kaset, semisal album lagu Kustus atau kaset serial sandiwara radio Butir-Butir Pasir di Laut menuju studio penyiaran. Lucu ya kalau ingat masa lalu, seperti office boy saja, padahal musik director loh. Semua sudah berubah, semuanya telah berganti. Data analog berganti ke data digital. Studio siaran RRI saat ini sudah digital. Sekarang era digitalisasi. Tapi diskotik luput dari perhatian. Diskotik tidak termasuk bagian yang didigitalisasi. Dia ditinggalkan, kaset dan piringan hitam berdebu merana teracukan. Sekarang RRI memiliki perpustakaan audio berbasis layanan teknologi informasi. Kami yakin, Digital Audio Library RRI ini akan menjadi kebanggaan angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia. Tantangan besar berikutnya adalah menjadikan pustaka audio RRI satu-satunya pustaka audio yang terkoneksi ke seluruh penjuru tanah air.
1: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
2: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
1: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
2: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
1: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
2: Enggak mau juga sih.
1: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
2: Perasaan kayak aku sama kamu kan.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Ada hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

Nomor 2 lagi ramai banget nih ya di media sosial istilah gaslighting sama playing victim. Sering dipakai pas bahas hubungan atau drama pertemanan nih. Tapi ternyata dua istilah ini beda banget loh, meski sama-sama berkaitan sama manipulasi emosional. Kalau gaslighting ini biasanya terjadi saat seseorang bikin orang lain jadi ragu sama pikirannya sendiri. Korban bisa dibuat ngerasa aku salah ya gitu nomor 2. Aku lebay enggak sih? Nah, kayaknya merasa bersalah banget sampai akhirnya kehilangan rasa percaya diri karena harus terus-terus dimanipulasi secara emosional. Dan istilah ini sendiri populer dari film klasik Gaslight yang menceritakan manipulasi psikologi dalam hubungan. Sementara untuk playing victim lebih ke sikap seseorang yang terus merasa jadi korban dalam berbagai situasi, bahkan ketika faktanya gak selalu begitu tuh Pro 2. Biasanya orang nih dengan pola ini cenderung sulit mengakui kesalahan dan juga lebih sering menyalahkan keadaan atau orang lain demi mendapat simpati. Dua hal ini sama-sama bisa berdampak ke kesehatan mental dan hubungan sosial kalau terus dibiarkan nih. Karena itu penting ya buat lebih peka teman Pro 2 sama pola komunikasi di sekitar kita, biar gak gampang terjebak dalam hubungan yang toksik dan tetap punya batasan yang sehat nih dalam berinteraksi tentunya sama teman, sama keluarga juga bisa teman Pro 2. Jangan sampai, karena ya gaslight sama playing victim itu gak cuma di pertemanan aja, memproduksi di keluarga pun juga terjadi gitu.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di hari bahan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Ketika mendengar nama Bob Sadino, tentu kita sudah tidak asing lagi mengenali sosok satu ini. Pengusaha sukses yang menorehkan banyak karya menjadi sebuah motivasi untuk para pelaku bisnis. Perjalanan karir Bob Sadino bermula dari langkah awal melepaskan pilihannya dengan tidak melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan untuk pergi dan tinggal di Belanda selama kurang lebih 9 tahun. Di sana ia bekerja di Jakarta Lillet di kota Amsterdam. Tidak hanya bekerja, di sana ia bertemu dengan seorang wanita Indonesia bernama Sulami Sujud dan akhirnya menikah. Pada tahun 1967, Bob Sadino dan istrinya kembali ke Indonesia. Tinggal di Indonesia, ia sempat mencoba menekuni karirnya sebagai karyawan hingga beberapa tahun dan memutuskan untuk bekerja secara mandiri. Dengan memanfaatkan satu mobil yang dimiliki, ia mulai menyewakan mobil tersebut. Namun, mobil yang ia sewakan mengalami kecelakaan dan rusak parah. Sempat mengalami depresi akibat tekanan hidup yang dialami, tidak membuat seorang Bob Sadino patah semangat. Ia terus mencoba menekuni peluang bisnis baru, seperti menggeluti bisnis telur ayam negeri. Kemudian ia melanjutkan usahanya dengan berjualan daging ayam. Dari sinilah, karir Bob Sadino mulai sukses. Pada tahun 1970, Bob Sadino mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama Kemchicks. Kemchicks adalah supermarket yang menyediakan beragam produk pangan impor untuk masyarakat Jakarta. Melihat permintaan akan daging sosis juga semakin meningkat, ia kembali mendirikan perusahaan yang bernama Kemfood yang merupakan pelopor industri daging olahan di Indonesia. Kemfood memproduksi berbagai jenis daging olahan seperti sosis, burger, dan juga bakso. Selain menjadi orang pertama yang mengenalkan ayam negeri, Bob Sadino juga merupakan orang pertama yang mendirikan sebuah perusahaan bernama Kem Farms dengan menggunakan perladangan sayuran sistem hidroponik di Indonesia.

Nah, kita ngomongin gaslighting lebih mendalam lagi nih, nomor 2. Gaslighting itu kita udah tahu semuanya berbahaya bukan karena teriakannya ya, tapi karena efeknya pelan-pelan. Dalam banyak kasus, gaslighting ini tidak selalu muncul dalam bentuk kasar. Kadang justru lebih yang lebih subtle, nomor 2, yang terdengar sederhana seperti kamu tuh kayaknya terlalu sensitif deh gitu. Apakah kamu juga sering mendengar? Terus ada lagi nih, aku gak pernah ngomong gitu, ih. Terus itu kan cuma bercanda doang. Lalu ada lagi nih, nomor 2, kamu kebanyakan mikir. Nah, kalimat-kalimat ini kalau terus diulang bisa membuat seseorang ini mulai meragukan perasaannya sendiri, lalu merasa reaksinya salah atau bahkan berlebihan nih, nomor 2. Bahkan kehilangan percaya diri terhadap pikirannya sendiri. Self esteemnya jadi turun. Dan menurut penelitian psikologi hubungan interpersonal, korban gaslighting ini sering mengalami kebingungan emosional, lalu penurunan self esteem tuh, nomor 2, baru juga aku mention. Dan juga ketergantungan validasi pada pelaku. Yang bikin sulit nih, gaslighting ini sering terjadi secara bertahap. Awalnya kecil memang, lama-lama orang jadi terbiasa mempertanyakan dirinya sendiri. Dan penting juga nih buat dipahami, tidak semua konflik adalah gaslighting, nomor 2, karena beda pendapat, miskomunikasi, atau orang lupa sesuatu nih belum tentu manipulasi psikologis ya. Makanya penting banget memahami konteksnya, bukan sekedar ikut

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Eh Cinta, uang kas kelas kita kan sisa 1 juta rupiah.
2: Iya, terus?
1: Nah, gimana kalau kita bagi dua saja? Aku kan ketua kelas, dan kamu bendahara. Asal kamu gak bilang siapa-siapa, kita jamin nih, gak ada yang tahu kok.
2: Tapi kan ini bukan uang kita, ini uang teman-teman satu kelas.
1: Alah, uangnya kan bisa buat tambahan uang saku, Cinta. Masa kamu gak mau uang?
0: Mulailah jujur, ayo jadi generasi anti korupsi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih di Jaga Malam Memproduksi tentunya bareng Ija menemani kamu di long weekend ini ya. Waduh, enak banget long weekend, lagi nyantai-nyantai mungkin, lagi perjalanan nganterin pacar kamu Memproduksi atau pulang dari ini ya, hangout tadi sama teman-teman. Nah, ini nih Ireza mau ngasih informasi teman Memproduksi ya. Kalau tadi kan udah aku kasih seputar pembahasan tentang gaslighting, sekarang playing victim teman Memproduksi. Itu bukan sekedar curhat ya atau mengungkapkan rasa sedih aja, karena semua orang tuh berhak ngerasa terluka teman Memproduksi. Tapi playing victim ini biasanya terjadi ketika seseorang ini menolak tanggung jawabnya, terus memelintir situasi teman Memproduksi. Aduh, memelintir ya, atau terus menjadikan dirinya ini pusat simpati meskipun dia juga ikut berkontribusi dalam masalah. Contohnya ketika dikritik langsung membalikan keadaan nih, defensif banget, atau malah mengkritik balik teman Memproduksi, atau ngerasa dirinya tuh kayak korban gitu kan. Apa sih kamu sukanya ngkritik aku? Aku kan banyak lemahnya gitu kan, mungkin ya teman Memproduksi. Terus membuat orang lain ngerasa jahat karena menegur tuh, atau selalu menganggap dirinya paling menderita. Menurut studi psikologi sosial, perilaku ini kadang muncul sebagai mekanisme pertahanan diri untuk menjaga citra diri atau menghindari rasa bersalah nih. Masalahnya kalau terus dibiarkan nih teman Memproduksi, komunikasi ini jadi gak sehat. Masalah gak pernah selesai juga, dan orang sekitar nih jadi lelah secara emosional juga teman Memproduksi. Yang menariknya, seseorang nih bahkan bisa melakukan gaslighting dan sekaligus playing victim nih. Waduh, gawat. Artinya setelah membuat orang lain bingung dan juga tersakiti, dia juga menempatkan dirinya sebagai pihak yang paling terluka. Pinter banget ya kan. Dan pola kayak gini sering bikin hubungan jadi toksik tanpa disadari nih Memproduksi. Nah sekarang apa nanti ya, nanti aja deh Memproduksi, kita dengerin tanggapan Memproduksi tentang topik kita hari ini, yaitu gaslighting dan juga playing victim Memproduksi. Tapi sebelum itu aku bakal puterin 1-2 lagu Memproduksi ya, yang di request sama Kak Zulia yang ada di Jakarta, dan juga Kak Lara Purnamasari nih. Kak Zulia request lagunya Remuk by Enggi Carvalho, dan juga Kak Lara request lagunya Utopia dengan Rasa Ini Indah. Spesial buat Kak Lara dan juga Kak Zulia nih, yang mungkin lagi menikmati long weekendnya, libur-libur enak banget. Kalian kemana nih? Atau di rumah aja? Pokoknya selamat malam ya, selamat mendengarkan Pro2 RRI Jember tentunya bareng Ija, dan juga spesial nih lagunya buat kalian ya.

0: Di sini sibuk potong-memotong dan menyiapkan bahan masakan. Di sana sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang ngerewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan, sementara yang skillnya pas-pasan cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.
1: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
2: Welcome home.
1: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
1: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku.
1: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pro 2 aku mau ingetin kamu nih, kamu bisa banget ya selain dengerin Pro 2 RRI Jember lewat radio konvensional, kamu bisa dengerin loh hanya di genggaman tangan kamu aja. Caranya lewat RRI Digital. Karena di RRI Digital tuh benefitnya banyak banget loh Pro 2. Kamu bisa dengerin musik ya tanpa harus kena shuffle tuh. Terus bisa bikin playlistnya juga Om Pro 2, playlist buat kamu ngerjain tugas, lembur, terus olahraga juga bisa Om Pro 2. Dan selain itu kamu juga bisa nih membaca berita terupdate, faktual, aktual tentunya di rri.co.id. Di situ ada ekonomi, politik, bisnis ya Om Pro 2, dari dalam luar negeri semuanya beritanya komplit banget. Tinggal baca di situ aja di rri.co.id. Dan tentunya RRI Digital ini punya... Kok apa ya sih? Masa gak ngerti teman Pro 2? Punya benefit tentunya selain dengerin radio ya, ada namanya podcast teman Pro 2, dimana kamu menyaksikan nih podcast secara audio visual dengan tema-tema yang bagus banget, insightful banget. Pokoknya jangan lupa untuk nonton. Terus kamu juga request bisa banget teman Pro 2, di situ ada kolom komennya kan. Nah silahkan request-request juga boleh, salam-salam juga boleh teman Pro 2. Pokoknya segera download RRI Digital sekarang juga, bisa lewat App Store, Play Store ya, gratis 0 rupiah. Kalau platform lainnya harus berbayar dan segala macamnya, kena shuffle kalau dengerin musik. Kalau di RRI Digital mah enggak dong, gratis 0 rupiah. Tanpa harus berlangganan pula teman Pro 2, bisa dengerin radio RRI seluruh Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke, dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, bahkan sampai dengan Pro 5 nih teman Pro 2. Bisa kepoin penyiar favorit kamu, ini yang siaran siapa ya? Oh Ija, boleh nih dikepoin gitu kan, boleh banget. Sosial medianya juga sudah tersedia dan terhubung di RRI Digital nomor 2. Jadi jangan lupa untuk segera download RRI Digital sekarang juga.

0: Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.
1: Pemuda Indonesia yang keren itu yang gimana sih?
2: Pemuda yang gak egois, peduli sekitar tapi punya rasa toleransi tinggi.
1: Yang keren itu yang gimana ya? Yang gak lupa sama budaya sendiri, jadi kenal sama identitas bangsa.
2: Ini lagi, kita tuh boleh belajar bahasa negara lain, cuma sama bahasa sendiri jangan sampai lupa. Harus bangga punya bahasa Indonesia.
1: Terus, biar lebih keren lagi, berarti harus bagaimana? Ya, belajarlah biar ada prestasi. Jangan ngeluh terus.
2: Oh iya, jangan lupa pakai produk dalam negeri. Itu baru pemuda keren.
3: Pemuda Indonesia tangguh, berkualitas, dan keren.

0: George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Yeah, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nah, saatnya kita bacain gabungan nomor pro 2 ya. Mereka nih pernah gak sih nemuin perilaku kayak playing victim dan juga gaslighting nomor pro 2? Atau bahkan mereka juga pelakunya? Waduh, jangan sampai ya nomor pro 2. Ini ada Irma nih. Pernah sih ngerasa dibuat salah terus sampai bingung sendiri? Waduh, kayaknya harus ini ya, memberikan benteng ya, benteng Takeshi, bukan benteng diri kalau ketemu sama orang-orang yang suka gaslighting dan juga playing victim teman pro 2. Lebih baik cut off sih kalau aku sih teman pro 2. Terus ada Raihan nih, kadang susah bedain antara orang yang beneran sedih atau playing victim nih. Atau adu nasib ya. Ini kalau bedainnya sedih sama playing victim, ini kalau sedih ya memang ada beberapa orang memang terbuka dengan kesedihannya belum pro 2. Dan kalaupun mereka terbuka, itu tuh enggak yang selalu cerita tentang kesedihannya, enggak deh kayaknya temu pro 2 ya. Tetap kok pasti juga bakal cerita tentang kebahagiaan dia nih. Tapi kalau playing victim nih, pasti temu pro 2 udah dipastikan selalu menceritakan, menjual dan juga apa ya, pokoknya selalu ngasih kesedihan-kesedihan yang biasanya tuh dibuat-buat gitu teman pro 2. Jadi, nah itu sih, kalau aku pembedanya itu sih teman pro 2. Ada orang yang memang pokoknya itu secara konsisten melakukan hal tersebut, yaitu playing victim, terus menjual kesedihan, terus kayak yang merasa tersakiti terus. Nah itu teman pro 2 biasanya tuh bibit-bibit playing victim. Lalu ada Rendra nih, menurut aku komunikasi sehat itu kalau dua-duanya mau introspeksi, bukan saling nyalahin. Bener sih, apalagi playing victim itu ya, itu kan berawal dari kesalahan yang akhirnya lempar-lempar kesalahan nomor 2. Jadinya kayak aku merasa tersakiti, terus gaslighting itu juga berawal juga dari kesalahan yang dimana selalu diungkit-ungkit terus nomor 2 ya. Jadi di sini kelihatan ya, satu hal penting nomor 2, hubungan yang sehat nih bukan hubungan yang enggak pernah konflik, tapi hubungan yang memang komunikasinya jujur, enggak memanipulasi juga, sama-sama mau bertanggung jawab. Karena manipulasi emosional nih sering enggak terlihat secara langsung, tapi efeknya bisa panjang kesehatan mental seseorang nih. Jadi mungkin yang perlu kita pelajari bukan cuman cara memahami orang lain ya nomor 2, tapi juga cara kita berkomunikasi, terus cara kita memberikan batasan-batasan kepada orang lain. Kalau memang kalau kita udah oversharing, otomatis nanti kita dimanfaatkan juga. Informasi-informasi yang seharusnya tidak keluar dari mulut kita nanti dijadiin senjata buat mereka-mereka memproduk, buat gaslighting juga. Jadi mending dikip sendiri ya, apalagi Gen Z seringnya oversharing. Nah itu tetap dibatasi teman pro 2, jangan sampai informasi-informasi gak penting keluar dari mulut kamu dan malah melukai diri kamu sendiri.

0: disatukan hanya dengan satu sumpah, Sumpah Pemuda. Mari kita jaga sumpah itu agar NKRI tetap kokoh.
1: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
2: Din,
1: kurelah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
2: Aca.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam, cerita penutup hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Pembrodo, di era sekarang nih kita memang makin familiar ya dengan istilah psikologi. Tapi penting juga nih untuk memahami maknanya dengan benar, bukan sekedar ikut tren aja. Karena istilah seperti gaslighting, terus playing victim itu bukan label buat menyerang orang lain, Pembrodo, melainkan alat nih untuk memahami pola komunikasi yang gak sehat. Dan mungkin yang paling penting adalah belajar mengenali batas sehat ya dalam hubungan, dan juga berani berkomunikasi secara jujur dan tetap introspeksi diri nih. Nah, ini yang terakhir memang agak sulit nih, teman-teman berdua. Kita pengennya didengar, pengennya dipahami, tapi lupa untuk mengintrospeksi diri. Karena hubungan yang sehat itu bukan soal siapa yang paling benar, teman-teman berdua, tapi siapa yang mau sama-sama dewasa nih menghadapi masalah. Nah, teman-teman berdua, itu tadi ya pembahasan kita di malam hari ini. Terima kasih yang udah nemenin Ija dari tadi ya, segmen ngumpul bareng teman-teman dari Kipan, ada Vika dan juga ada Ria ya. Terus lanjut ke cerita penutup hari yang ngebahas topik yang gak kalah penting juga, ada gaslighting dan juga playing victim, Pembro 2. Semoga kamu bukan korbannya, apalagi pelakunya, Pembro 2. Amit-amit ya kan. Sewajarnya aja jadi manusia, Pembro 2. Hidup udah susah, masih memberikan kesusahan lagi ke orang lain. Jangan sampai, kita harus saling membantu dan juga saling meringankan masalah orang-orang di sekitar kamu tentunya. Terima kasih teman Pro 2 yang udah gabungan, juga terima kasih yang udah request. Semoga juga udah keputerin juga nih ya teman Pro 2. Terus di long weekend ini semoga bisa menikmati long weekend dengan enak, dengan nyaman. Beristirahat teman Pro 2, jangan terlalu overthinking. Libur-libur ke overthinking, jangan dong. Nah, apalagi buat yang digunain dengan traveling nih, wih enak banget. Bisa traveling kesana kemari ya, recharge energi dan segala macamnya. Ketemu sama teman-teman, ngumpul, nongkrong dan segala macamnya. Dan atau bahkan diisi dengan menghadiri seminar-seminar ya, untuk mengedukasi diri sendiri dan tambah insight juga, Pembro 2, itu juga bagus tuh. Terus ikut komunitas baru juga bagus. Nambah teman baru tentunya, nambah insight baru, nambah ilmu yang baru tentunya. Buat apapun ya, weekend, long weekend ini, semoga bisa mendapatkan manfaat ya teman Pro 2. Dimanfaatkan dengan baik tentunya. Dan jangan lupa untuk istirahat tentunya di malam hari ini, karena udah hampir pukul 23 atau pukul 11 waktu Indonesia Barat, nomor 2, aku harus pamit. Ija pamit dulu, signing out dulu di jaga malam kali ini. Ketemu lagi kapan-kapan. Pokoknya tetap terus dengerin Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam, selamat beristirahat, nomor 2. See you, bye.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Om Bro 2 sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Dan kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz untuk edisi hari ini 15 Mei 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 2, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Pro 2, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Pro 2 FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 untuk edisi hari ini di tanggal 15 Mei 2026. Ada aku Vita Karina yang bakal siap untuk menemani ruang dengar kamu. Kita awali untuk pagi hari ini dengan beberapa rangkaian acara. Yang pertama ada Jazz Music di jam 5 sampai dengan jam 6 pagi. Kemudian dari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi nanti ada rangkaian program acara Spada di sesi singkat, informasi singkat dan tepat, sesi Besti bekal semangat pagi, serta juga ada sesi insight inspirasi pagi terup to date. Oke, teman Pro 2 itu tadi untuk rangkaian program acara pagi hari ini barengan sama aku Vita Karina. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap bersama kami di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi waffaqana li ta'atihi wa arsyadana ila sabili jannatihi wassalatu wassalamu ala man kana yuballighu risalati amma ba'du. Teman Pro 2 yang semoga Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita berusaha sejenak memahami tafsir dari surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat Makkiyah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berhijrah ke kota Madinah. Surat ini juga dikenal dengan nama surat Qul ya ayyuhal kafirun. Selain itu, surat ini juga disebut sebagai surat Al-Ikhlas bersama surat Ikhlas yang sudah diketahui oleh seluruh kaum muslimin yang diawali Qul huwallahu ahad. Hal itu karena kedua surat ini menjelaskan tentang bara'ah minasyirk, yaitu berlepas diri dari kesyirikan. Surat Al-Kafirun adalah surat yang menjelaskan tentang berlepas diri dari kesyirikan secara amalan. Sedangkan surat Al-Ikhlas adalah surat yang menjelaskan tentang berlepas diri dari kesyirikan. Tetapi dari sisi ilmu, yaitu bahwasanya Allah itu Maha Esa. Nabi SAW seringkali membaca kedua surat ini dalam salatnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam berbagai hadis, Nabi SAW bersabda, ni'matis suratani yaqra'u bihima fi rak'ataini qabla al-fajri qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Sebaik-baik surat yang dibaca ketika dua rakaat qabliyah subuh adalah qul huwallahu ahad, surat al-ikhlas, dan qul ya ayyuhal kafirun, surat al-kafirun. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan, ma uhsi ma sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raq'ataini ba'da al-maghribi wa fi raq'ataini qabla salatil fajri bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Aku tidak dapat menghitung karena sangat sering aku mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat pada salat dua rakaat ba'diyah maghrib dan pada salat dua rakaat qabliyah subuh, yaitu qul ya ayyuhal kafirun surat al-kafirun dan qul huwallahu ahad surat al-ikhlas. Teman Pro 2 yang semoga Allah muliakan, dalam salat witirnya Nabi SAW juga membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Dari Abdul Aziz bin Juraj, beliau berkata, aku menanyakan pada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, surat apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW setelah membaca Al-Fatihah ketika salat witir? Aisyah menjawab, kana yutiru Rasulullah SAW qalat kana yaqra'u fil ula bisabbihi isma rabbikal a'la wa fis thaniyati biqul ya ayyuhal kafirun wa fis salisati biqul huwallahu ahad wal muawwidhatain. Nabi SAW membaca pada rakaat pertama sabihis marabbikal a'la, surat al-a'la. Pada rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, surat al-kafirun. Dan pada rakaat ketiga qul huwallahu ahad, surat al-ikhlas, dan muawwidhatain, surat al-falaq dan an-nas. Dan teman perdua yang semoga Allah muliakan, kemudian di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu membaca surat Al-Kafirun sebelum tidur. Dan ini adalah sunnah yang sering ditinggalkan oleh manusia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra' inda manamika qul ya ayyuhal kafirun summa nam ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirki. Bacalah ketika akan tidur qul ya ayyuhal kafirun, kemudian tidurlah selesai, setelah selesai menamatkannya, sesungguhnya ia pelepasan dari syirik. teman berdoa yang semoga Allah muliakan. Dari sini bisa disimpulkan bahwa Nabi SAW sering membaca surah Al-Kafirun dari awal, di awal hari dan di penghujung malam sebelum tidur. Ini menunjukkan bahwasanya surat Al-Kafirun adalah surat yang penting yang sering dibaca oleh Nabi SAW karena isinya adalah bara'ah minasyirki, yaitu pernyataan berlepas dirinya Nabi dari kesyirikan. Para ahli tafsir menyebutkan tentang sebab turunnya surat ini. Orang-orang musyrikin senantiasa merayu Nabi SAW agar menghentikan dakwahnya, dakwah yang mengajak kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Akhirnya mereka menempuh berbagai macam cara. Mereka menawarkan kepada Nabi harta, tahta dan jabatan. Tapi Nabi SAW tidak tertarik dengan itu semua. Akhirnya ditawarkan kepadanya wanita tercantik, tetapi Nabi juga tidak tertarik dengan itu. Mereka terus memberikan penawaran kepada Nabi dan beliau terus menolak. Akhirnya mereka memberikan penawaran yang lain. Mereka mengajak Nabi SAW menyembah Tuhan mereka selama setahun saja, dan setelah itu giliran mereka menyembah Tuhannya Nabi selama setahun berikutnya. Allah memerintahkan kepada Nabi untuk menolak penawaran tersebut. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Kafirun sebagai bentuk tegas penolakan Nabi terhadap ajakan mereka. Lihatlah bagaimana usaha yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin untuk menghentikan dakwah tauhid. Bahkan mereka rela bertauhid selama setahun. Andai saja Nabi menyembah tuhan-tuhan mereka walaupun sekejap mata, niscaya Nabi telah terjerumus ke dalam kesyirikan sehingga rusaklah tauhidnya. Oleh karena itu, Nabi SAW tidak tawar-menawar dalam masalah ini. Dengan tegas Nabi menolaknya. Berbeda dalam kondisi-kondisi yang lain. Terkadang Nabi menggunakan kata-kata yang lembut untuk mengambil hati mereka. Tetapi karena ini berkaitan tauhid dan syirik, maka Nabi membantah dengan perkataan yang tegas dengan ayat-ayat pada surat ini. Allah berfirman pada permulaan surat, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir. "La a'budu ma ta'budun." Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. "Wala antum a'biduna ma a'bud." Dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. "Wala ana a'bidum ma abadtum." Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Teman perdua, semoga Allah muliakan, Nabi mengulangi dua pernyataan yang kurang lebih bermakna sama, yaitu ayat keempat dan ayat kedua. Namun para ulama berbeda pendapat tentang alasan pengulangan tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Qurtubi, sebagian ulama menyatakan bahwasanya ayat kedua yaitu "La a'budu ma ta'budun" berkaitan dengan perkara yang telah lampau. Sedangkan ayat keempat, "Wala ana abidum ma'abattum" berkaitan dengan masa depan. Sehingga Nabi ingin mengatakan kepada mereka secara tegas, aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah, dan aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa Nabi mengulanginya dua kali karena tawaran tersebut juga datang berulang-ulang. Imam Al-Qurtubi juga menyebutkan perbedaan pendapat tentang tafsiran ma pada ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya. Pada tafsiran sebelumnya, ma pada ayat-ayat tersebut adalah mal mausulah, sehingga makna ayat adalah aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah. Sebagian yang lain berpandangan bahwa ma pada ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya adalah mal masdariyah, sehingga makna ayat adalah aku tidak akan menyembah sebagaimana cara beribadah kalian. Karena mereka beribadah dengan cara kesyirikan, meskipun mereka mengaku menyembah Allah, akan tapi cara beribadah mereka salah. Sebagaimana yang telah dimaklumi bahwa mereka menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Kemudian Allah berfirman, "Wala antum abiduna ma'abud," dan kalian tidak pernah pula menyembah Tuhan yang aku sembah. Di akhir ayat Allah berfirman, "Lakum dinukum waliyadin," untukmu agamamu dan untukkula agamaku. Ayat ini adalah dalil bahwasanya agama tauhid dan agama kesyirikan tidak mungkin bergabung dan tidak mungkin pula disamakan antara agama tauhid dengan agama kesyirikan. Sekaligus ini merupakan bantahan yang sangat tegas kepada orang-orang liberal atau penganut pluralisme yang menyatakan bahwasanya semua agama itu sama. Mereka memahami ayat ini secara terbalik, dianggap bahwa ayat ini menunjukkan Islam mengakui kebenaran agama lain. Tidak. Padahal seluruh ahli tafsir memahami bahwa ayat ini untukmu agamamu dan untukkulah agamaku adalah sebagai ancaman. bahwasanya mereka orang-orang kafir tidak akan beriman, dan bahwasanya jelas berbeda antara agama tauhid dengan agama kesyirikan. Bagaimana ayat ini bisa dianggap sebagai pembenaran terhadap agama lain sementara ayat ini dibuka dengan firman-Nya, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir. Penamaan mereka kaum musyrikin Arab dengan kafirun menunjukkan bahwa ini bukanlah membenarkan mereka, akan tetapi justru menghina mereka dengan menamakan mereka orang-orang kafir. Agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Allah berfirman, innad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Allah juga berfirman dalam ayat lain, wa may yabtagi ghairal islami dina falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Teman perdua yang semoga Allah muliakan, hal itu karena satu-satunya agama yang menyuruh kepada tauhid dan penyembahan kepada pencipta alam semesta ini hanyalah Islam. Selain Islam, semuanya adalah agama kesyirikan, baik itu Nasrani, Hindu, Buddha, Yahudi, dan lain-lain, semuanya menyuruh agar menyembah makhluk. Oleh karena itu, orang-orang yang hendak menyamakan antara Islam dengan Nasrani atau Yahudi, maka orang tersebut telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Seandainya semua agama benar, maka untuk apa Nabi Muhammad SAW diutus? Untuk apa Nabi memerangi orang-orang Yahudi dan Nasrani? Untuk apa Nabi mengirim para da'i untuk mendakwahi kaum Yahudi dan Nasrani? Dengan jelas Nabi SAW bersabda, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِأَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌ وَلَا نَصْرَانِيٌ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, tiada seorang pun dari umat ini yang mendengar seruanku, baik Yahudi maupun Nasrani, tetapi ia tidak beriman kepada seruan yang aku sampaikan, kemudian ia mati, pasti ia termasuk penghuni neraka. Allahu Akbar. Demikianlah tafsir singkat dari surat Al-Kafirun. Semoga ini bisa menjadikan kita memahami dengan baik makna kandungan tafsir dari surat Al-Kafirun ini, yang di dalamnya terdapat ketegasan Nabi SAW dalam perkara tauhid, dalam perkara akidah. Ketika permasalahan tersebut menyangkut akidah, menyangkut tauhid, maka Nabi SAW menjawabnya dengan tegas, karena itu perintah Allah langsung. Allah Azza wa Jal mengabarkan, memerintahkan langsung kepada Nabi SAW untuk bersikap tegas terkait masalah tauhid, masalah akidah. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada kita untuk menjalankan agama ini dengan benar, menjalankan agama ini sesuai dengan Nabi dan para sahabatnya berjalan di atasnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada kejadian yang terjadi begitu saja tanpa ada yang mengaturnya. Begitupun dengan apa yang dirasakan di setiap jiwa hamba. Semua atas kehendak Zat yang telah menciptakan alam semesta. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Taghab ayat ke-11, tidaklah sebuah musibah menimpa kecuali dengan izin Allah. Dalam ayat lain, Allah berfirman, dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya. Quran Surat Al-An'am ayat ke-59. Barakallahu fikum.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata dalam khutbahnya yang berjudul Atsaril Ma'asyi, sesungguhnya kebanyakan manusia sekarang menganggap bahwa musibah yang menimpa mereka, baik dalam bidang perekonomian, keamanan, atau politik, disebabkan karena faktor-faktor dunia semata. Tidak ragu lagi bahwa semua ini merupakan kedangkalan pemahaman mereka dan lemahnya iman mereka, serta kelalaian mereka dari merenungi Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sesungguhnya di balik musibah ini, terdapat faktor penyebab syar'i yang lebih besar dari faktor-faktor duniawi. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ar-Rum ayat ke-41, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tentu saja, sebagai seorang Muslim kita harus yakin bahwa di balik bencana tersebut terkandung hikmah bagi kita semuanya. Di antaranya, agar kita semua berintrospeksi dan berbenah diri, bertaubat dan bersimpuh di hadapan Allah. Barakallahu fikum.

Ibnul Qayyim rahimahullah menukilkan nasihat dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Sungguh, kalian berada dalam perjalanan atau perputaran malam dan siang. Umur yang semakin berkurang, amalan yang selalu tercatat, dan kematian yang akan datang secara tiba-tiba. Siapa yang menabur benih kebaikan, dia akan memanen kebahagiaan. Siapa yang menanam kejelekan, dia akan menuai penyesalan. Setiap yang menanam akan mendapatkan semisal yang dia tanam. Barakallahu fikum.

0: Hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat pagi teman Pro 2, pagi ini ada info fresh nih buat kamu seputar Messi tembus 909 gol, terus buru 1000 gol. 4 kades diusulkan diberhentikan sementara. Menperin sebut SDM kompeten jadi kunci pertumbuhan industri nasional. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku Vita Karina.

Informasi pertama, Lionel Messi berhasil untuk mencetak 2 gol ke gawang Cincinnati dalam laga MLS, tepatnya pada Kamis kemarin pagi waktu Indonesia Barat. Torehan ini membuat Messi telah menembus catatan 909 gol. Messi terus menunjukkan ketajamannya, belum juga pudar dalam laga terbaru melawan Cincinnati. Messi juga menunjukkan ketajamannya ke gawang lawan. Ia juga menyumbang 2 gol dan membawa Inter Miami menang dengan skor 5-3. Dengan tambahan 2 gol tersebut, Messi kini sudah memperoleh koleksi 909 gol dalam karirnya. Ia juga tinggal berjarak 91 gol untuk menembus catatan 1000 gol. Informasi kedua, Menteri Perindustrian atau Menperin Agus Gumiwang menyatakan bahwa penyiapan tenaga kerja kompeten menjadi kunci pertumbuhan industri nasional. Pemerintah terus menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi agar mampu bersaing secara global. Sektor manufaktur nasional mencatatkan nilai indeks kepercayaan industri atau IKI sebesar 51,75, tepatnya pada April 2026, dan angka tersebut menunjukkan aktivitas industri masih berada pada level ekspansi. Industri manufaktur, tepatnya pada triwulan pertama 2026, tercatatkan tumbuh sebesar 5,4% secara nasional, dan sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar 1,03% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Informasi ketiga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Situbondo, Jawa Timur mencatatkan 4 orang kepala desa diusulkan diberhentikan oleh camat setempat. Kepala DPMD Situbondo, Imam Darmaji, mengaku 4 kepala desa yang diusulkan oleh camat setempat agar diberhentikan sementara karena tidak mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa. 4 kepala desa yang diusulkan untuk diberhentikan sementara diantaranya Kepala Desa Kecamatan Jangkar, Kepala Desa atau Kecamatan Jati Banteng, Kepala Desa Sumber Anyar, Kecamatan Jati Banteng, dan Kepala Desa Raja Kuesi, Kecamatan Kendit. Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 pagi hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

2 teman terbaik kamu. Yeay, teman pro 2. Pagi hari ini kita masih disambut di suasana tanggal merah dan cuti bersama. Semoga paginya penuh semangat walaupun sebagian masih menikmati waktu santai di rumah ya. Tapi jangan sampai momen libur ini teman pro 2 cuma dipakai buat rebahan seharian tanpa aktivitas yang bermanfaat. Karena waktu libur ini juga bisa jadi kesempatan terbaik untuk recharge diri, recharge energi, sekaligus juga melakukan hal-hal positif ataupun kegiatan positif yang dimulai dari pagi hari ini. Tentunya juga teman pro 2, semua bisa jadi kegiatan sederhana yang punya manfaat besar tentunya untuk kesehatan fisik bahkan juga pikiran kita. Ada mungkin yang memulai pagi hari ini dengan olahraga santai, olahraga ringan, atau justru menjalankan kegiatan yang bermanfaat. Libur bukan berarti berhenti produktif, tapi bagaimana kita bisa tetap menikmati waktu dengan cara yang sehat dan juga menyenangkan. Pagi hari ini tentunya teman pro 2, ada aku Vita Karina yang bakal menemani kamu untuk edisi Spada. Atau selamat pagi teman pro 2, bikin pagi kamu makin seru.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Ada bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hari ini Teman Pro 2 bisa membawa semangat baru tentunya untuk kamu yang akan memulai aktivitas ya. Apalagi kalau Teman Pro 2 udah punya rencana hari ini mau kemana, mau melakukan kegiatan apa. Terutamanya untuk Teman Pro 2 yang akan berkegiatan melakukan perjalanan atau agendanya lebih banyak di luar rumah. Kamu harus pantau untuk satu informasi seputar perakiraan cuaca hari ini di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Jangan lupa tetap update informasi cuacanya seperti apa, biar aktivitas kamu nanti bisa berjalan dengan aman dan juga nyaman. Berdasarkan pantauan BMKG untuk pagi hari ini Teman Pro 2 sampai dengan sepanjang hari nanti, Lumajang diperkirakan berawan dengan suhu 23 sampai dengan 29 derajat Celcius. Kota Jember diperkirakan berawan dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Begitu juga Banyuwangi dan juga Bondowoso dengan perakiraan cuaca hari ini berawan dengan suhu kisaran 22 sampai dengan 29 derajat Celcius. Situbondo udara kabur dengan suhu 25 sampai dengan 30 derajat Celcius, Teman Pro 2. Oke, itu tadi ya untuk beberapa wilayah di Tapal Kuda yang meliputi Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, dan juga Lumajang yang ternyata pagi hari ini bakal didominasi dengan cuaca yang cerah, berawan, atau justru udara kabur ya. Intinya gak ada hujan, Teman Pro 2. Tapi gak ada salahnya untuk kamu mempersiapkan cuaca terburuk hari ini, apa aja yang bakal dibawa barang-barangnya. Entah itu payung, jas hujan, atau perlengkapan lainnya, Teman Pro 2. Sedikit tips edukasi untuk pagi hari ini, perubahan cuaca itu cukup cepat, bisa mempengaruhi kondisi tubuh kamu. Jadi penting banget selain Teman Pro 2 mengantisipasi cuaca terburuk dengan melakukan persiapan dari perlengkapan, ya kamu pun juga harus mengutamakan yang namanya kesehatan. Pastikan tetap cukupi minum air putih, gunakan pakaian yang nyaman, dan jangan memaksakan berkendara ketika hujan deras atau jarak pandang yang menurun. Ingat, keselamatan selalu jadi prioritas utama, Teman Pro 2. Tetap hati-hati di jalan, jaga kesehatan, dan terus semangat untuk menjalani hari kamu bersama Pro 2 RRI Jember pagi hari ini.

0: mau jadi apa?
1: Kalau aku sih kayaknya mau jadi pilot deh.
0: Kalau kakaknya cita-citanya mau jadi apa?
2: Cita-citaku menjadi polwan.
0: Kalau Aa cita-citanya jadi apa?
3: Kalau aku cita-citanya jadi dokter.
4: Kalau Eke apa?
0: Aku jadi petani.
5: Cocok tanam atau bertani adalah pekerjaan manusia yang paling sehat, bermanfaat, mulia, dan terhormat. Kemanfaatannya tidak hanya terbatas untuk manusia saja, tapi juga berguna bagi makhluk hidup lainnya.

Tentang sesaji, masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

merah bukan berarti jalanan selalu lengang, teman Pro 2. Buat kamu yang pagi ini tetap beraktivitas, liburan bareng sama keluarga, atau justru kamu sudah punya planning bahwa hari ini mau berburu kuliner atau perjalanan ke luar kota di sekitar Jember, wilayah Tapal Kuda, tetap hati-hati perjalanannya, teman Pro 2. Sekaligus juga aku mau kasih informasi untuk arus lalu lintas ya. Arus lalu lintas kota Jember di beberapa titik utama kota Jember yang sepagi ini sudah terpantau mulai ramai lancar. Khususnya di kawasan pusat kota, jalur kampus, ataupun area alun-alun sampai dengan akses menuju tempat wisata bahkan juga pusat perbelanjaan. Pengguna jalan ataupun kamu juga pastinya dihimbau untuk tetap tertib berlalu lintas karena volume kendaraan roda 2 maupun juga mobil pribadi diprediksi bakal meningkat selama momentum cuti bersama biasanya, teman Pro 2. Oke deh, kita langsung cek aja ya apakah hari ini juga sama seperti hari-hari biasanya atau sedikit berbeda karena banyak yang memutuskan liburannya di rumah aja. Ternyata tidak seperti biasa, teman Pro 2, justru sepagi ini sudah menunjukkan beberapa titik jalan yang sudah mulai padat ya. Terutamanya di Jalan Lejen Panjaitan, didominasi juga dari Jalan Pajajaran. Dan arah mau ke Gelada Kembar, ini juga sudah menunjukkan kepadatan. Dari Jalan Lejen Panjaitan, Gelada Kembar, bahkan juga Jalan Lejen Suprapto. Jadi jangan disangka ya, meskipun hari libur, tanggal merah, ataupun cuti bersama, tetap bahkan berbedanya sedikit ramai.

belanja juga pasti ada yang punya kegiatan itu ya teman Pro 2. Makanya memang hari libur bukan berarti kondisi lalu lintas kota Jember juga lengang. Ternyata sebaliknya. Kemudian Jalan Trunojoyo sudah mulai ada potensi kepadatan ya, meskipun kalau biasanya di hari-hari aktif itu udah padat banget di Jalan Trunojoyo, tapi untuk pagi hari ini sudah menunjukkan ramai lancar meskipun ada potensi ada kepadatan. Sampai ke arah nasional rute 3, tepatnya di dekat Jalan Kiai Haji Sidik ataupun Jalan Samanhudi. Kemudian kita ke pusat kota nih teman Pro 2, terutamanya di daerah Jalan Sultan Agung ataupun Jalan Gajah Mada. Masih ramai lancar, tapi seperti biasa Jalan PB Sudirman kabarnya kurang baik-baik aja di jam segini karena memang sudah banyak kepadatan, bahkan mengarah ke Jalan Mastrip. Dari arah PB Sudirman menuju ke Jalan Mastrip ya, tepatnya dekat Lampu Merah, ini sudah menunjukkan kepadatan. Bahkan juga bukan hanya Jalan Mastrip, Jalan Danau Toba juga. Tapi untuk wilayah kampus, daerah kampus seperti di Jalan Kalimantan, Jalan Jawa, bahkan juga Jalan Sumatera, Jalan Bengawan Solo masih ramai lancar teman Pro 2. Jadi cocok banget untuk kamu yang akan melintasi beberapa tempat ini, lokasi ini. Tapi untuk bundaran depan DPR ini sudah menunjukkan kemacetan yang lumayan parah ya. Karena mungkin teman Pro 2 dari berbagai arah, dari arah Jalan Jawa, Jalan Kalimantan, Jalan Bengawan Solo, begitu juga sebaliknya dari Jalan Sumatera. Ada yang mungkin mau olahraga pagi, ada yang mau berburu kuliner di Jalan Jawa. Karena biasanya kan teman-teman Pro 2 nih untuk mencari sarapan tuh yang paling strategis cari kulinerannya itu di daerah kampus ya. Bahkan sekarang itu sudah mulai banyak banget pedagang kaki lima yang memperjualbelikan makanan ataupun minuman, bukan hanya di Jalan Jawa tapi juga didominasi di Jalan Kalimantan bahkan juga Jalan Sumatera. Jalan Kalimantan udah mulai banyak juga sih. Jadi gak heran kalau di sana itu ada kemacetan ya, karena jalanannya pun juga didominasi dengan ada beberapa penjual di kanan kiri. Jadi itu yang membuat sedikit melatih kesabaran kita teman Pro 2. Tapi pastikan ya untuk kamu yang akan melakukan perjalanan, pastikan kendaraan dalam kondisi yang prima. Jangan lupa cek bahan bakar, kemudian juga remnya. Kelengkapan berkendara sebelum berangkat juga harus dicek. Buat pengendara motor, tetap gunakan helm dan jangan memaksakan berkendara ketika tubuh kamu lelah ataupun mengantuk. Bukan hanya pengendara motor, tapi juga untuk kamu pengendara roda 4 juga, semuanya pengendara tetap waspada ketika di jalan. Kalau misal ngantuk, ya mungkin perjalanannya harus ditunda atau cari tempat yang aman untuk beristirahat terlebih dahulu. Dan tentunya teman Pro 2, itu tadi udah aku hadirkan update informasi traffic Jember pagi hari ini. Semoga bisa membantu perjalanan kamu, bisa membuat perjalanan kamu jadi lebih aman dan juga lebih nyaman selama sampai tujuan.

0: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
1: Bajunya gemes, lebih bagus daripada yang difoto.
2: Ayam gepreknya mantul, sambelnya nggak pelit.
3: Jilbabnya bagus banget loh, bahannya halus.

0: sepertinya bikin lagi kayak di mamal gede.
1: Yang lahir dan besar di sinilah yang mengenal keinginan dan kebutuhan kita semua. Bangga beli produk lokal sekitar kita. Bangga buatan Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.